0: tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
1: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia, yang katanya perhitungannya ada tuh, persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah, itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya, termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urus porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
0: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Sampai titik penghujungnya, hanya dalam hitungan bulan, nggak lalu setahun, masa kepemimpinan saya.
4: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Lodi Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
3: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen, bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami, percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak berlaku. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
4: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
5: Jurnalis itu dilahirkan dan tak

0: yang gelap gulita, sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis, tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai apa-apa, itulah seorang ilmu.
1: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Toto Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadat Udaren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, ya, jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Seratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter. Dex Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Master 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Mangloharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data Iras MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps, yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps, seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
5: Halo semuanya, saya Indra Oktav, runner up Bintang Radio Indonesia ASEAN 2013, yang juga merupakan salah satu dari Dewan Juri untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado. Dan setelah kami semua melihat secara langsung video yang teman-teman kirimkan, mendengarkan, dan telah memberikan penilaian, maka saya mewakili Dewan Juri menyatakan bahwa nama-nama berikut ini adalah mereka yang berhak untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahap 1 untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado tahun 2026.
6: Daftar peserta yang lolos ke tahap 1 seleksi Bintang Radio RRI Manado 2026. Kategori Putra, Rafael Andriansah, Aditya Van Basten Ahar, Jarsel Salasa, Josia Claudio, Justif Seimahuira, Frisel Gabriel Rambing, Meistein Bangowa, Christian Tiwau, Martin Luther Takapaha. Kategori Putri, Anissa Anastasia Ayu, Michelle Vanessa Wolur, Anastasia Krisanta, Inara Angelik Pulu, Daisy Soeda, Nadia Febriani Tataung, Aulia Waridi.
5: Banyak selamat untuk seluruh peserta yang melaju ke babak selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung Bintang Radio tahap 1 tingkat Satker RRI Manado hanya di Auditorium RRI Manado Malalayang. I'll see you guys very soon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Anda yang mendengarkan mungkin dari siaran terestrial kami, pendengar dari 94,5, 88,2 dan juga 92 MHz. Juga untuk Anda yang mendengarkan tentunya dari audio live streaming, selamat pagi. Yang mendengarkan dari laman kami rri.co.id, juga Anda yang mendengarkan tentunya dari aplikasi RRI Digital. Selamat pagi juga saya menyapa untuk Anda yang sedang dalam perjalanan mungkin mendengarkan kami. Pro 1 dari Manado, tetap berhati-hati di jalan. Pendengar, jangan lupa untuk menjaga yang namanya batas kecepatan kendaraan Anda. Kita ke informasi terkini dari rri.co.id. Kali ini informasi pendengar terkait dengan atau dari Badan Pusat Statistik BPS mencatat Provinsi Sulawesi Utara mengalami inflasi tahunan year on year sebesar 3,99%. Lonjakan inflasi ini didorong oleh kenaikan harga sejumlah komoditas utama, terutama cabai rawit, emas, hingga tarif transportasi udara. Kondisi cuaca panas dan musim kemarau panjang menjadi pemicu merosotnya hasil panen pangan, sehingga pasokan daerah berkurang, di mana selain sektor pangan, pendengar, sektor penerbangan juga memberikan andil inflasi pasca libur sekolah. Seperti yang saya kutip dari rri.co.id, pendengar, Kepala BPS Sulawesi Utara Wateki menjelaskan penyesuaian tarif penerbangan terjadi seiring berakhirnya masa diskon dari maskapai. Ditambahkan pergerakan penumpang pasca liburan turut mendorong normalisasi tarif tiket pesawat di pasaran, dan menanggapi lonjakan harga komoditas pangan, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ini memberikan perhatian khusus pada cabai rawit yang menjadi konsumsi harian masyarakat lokal. Kepala Biro Ekonomi Setda Prof. Sulut Reza Dotulong membeberkan bahwa komoditas ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap indeks harga konsumen di daerah, di mana pendengar untuk menekan tingginya harga di pasaran, Pemprov Sulawesi Utara berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk menyerap langsung hasil panen dari para petani lokal. Jadi memang pendengar untuk komoditas cabai rawit ini bersama Bank Indonesia, Pemprov Sulut ini memiliki kelompok tani binaan. Jadi hasil-hasil dari poktan ini coba diserap untuk dimasukkan ke pasar-pasar dengan harga yang lebih murah. Dan pemerintah daerah memastikan langkah intervensi ini terus berjalan optimal demi menjaga stabilitas harga bahan pokok dan juga menekan laju inflasi. Sementara itu, informasi lainnya pendengar, stok beras Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Utara dan Gorontalo Sulutgo aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Dan hal tersebut pendengar disampaikan Kepala Perum Bulog Sulutgo Ermintora. Dikatakan selain beras yang telah ada di gudang Bulog, juga ada beras yang masih dalam proses pengiriman sekitar 7.500 ton. Sehingga total stok beras yang akan dikuasai 19.500 ton. Jadi untuk masyarakat tidak perlu khawatir karena stok beras Bulog mampu memenuhi kebutuhan pangan hingga akhir tahun 2026. Dijelaskan pendengar, saat ini stok beras bergerak setiap hari karena Bulog menjalankan fungsi pelayanan, yakni penyaluran pangan kepada masyarakat. Dijelaskan juga perputaran itu penting untuk memastikan perawatan stok berjalan dengan baik dan juga menjaga umur simpan beras yang berada di gudang. Kepala Bulog menjelaskan, angka stok hari ini harus dipahami sebagai posisi stok pada suatu waktu. Jadi bukan berarti seluruh beras tersebut diam dan tidak digunakan, tapi terus bergerak karena memang ada yang masuk dan juga keluar. Pendengar, pengelolaan stok yang dinamis tersebut juga berjalan seiring dengan kebijakan Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan produksi petani dalam negeri. Penguatan stok dilakukan melalui pengadaan dari dalam negeri dengan menyerap gabah dan beras petani pada saat musim panen. Itu dia untuk informasi terkini pagi hari ini, di mana informasi yang pertama terkait dengan inflasi Sulut yang tembus 3,99%. Cabai rawit menjadi pemicu utama, dan stok beras informasi juga dari Bulog Sulut Go cukup penuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2026. Tetap bersama kami pendengar untuk Manado pagi ini di kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua,

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, setuju gak sih kalau yang namanya internet itu harus bisa bikin Anda tenang, senang, dan menang? Bisa bikin Anda tenang dengan koneksi yang stabil, upload, download, simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya untuk Anda pakai Bisnet sekarang. Untuk Anda yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet 0DS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau hanya di Rp175.000 per bulannya. Pakai Bisnet Home bisa bikin Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Gak cuma itu, kalau Anda pakai Bisnet, Anda berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Bisnet, bikin kamu tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut, kunjungi bisnethome.net.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut gas.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Halo semuanya, saya Indra Oktav, runner up Bintang Radio Indonesia ASEAN 2013 yang juga merupakan salah satu dari dewan juri untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado. Dan setelah kami semua melihat secara langsung video yang teman-teman kirimkan, mendengarkan, dan telah memberikan penilaian, maka saya mewakili dewan juri menyatakan bahwa nama-nama berikut ini adalah mereka yang berhak untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahap 1 untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado tahun 2026.
1: Daftar peserta yang lolos ke tahap 1 seleksi Bintang Radio RRI Manado 2026. Kategori Putra, Rafael Andriansyah, Aditya Van Basten Ahar, Jarsel Salasa, Josia Claudio, Justif Seimahuira, Frisel Gabriel Rambing, Meistein Bangowa, Christian Tiwau, Martin Luther Takapaha. Kategori Putri, Anissa Anastasia Ayu, Michelle Vanessa Wolur, Anastasia Krisanta, Inara Angelik Pulu, Daisy Soeda, Nadia Febriani Tataung, Aulia Waridi.
0: Banyak selamat untuk seluruh peserta yang melaju ke babak selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung Bintang Radio tahap 1 tingkat Satker RRI Manado hanya di Auditorium RRI Manado Malalayang. I'll see you guys very soon.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan.

0: rri.co.id rri.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Halo semuanya, saya Indra Oktav, runner up Bintang Radio Indonesia ASEAN 2013 yang juga merupakan salah satu dari dewan juri untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado. Dan setelah kami semua melihat secara langsung video yang teman-teman kirimkan, mendengarkan, dan telah memberikan penilaian, maka saya mewakili dewan juri menyatakan bahwa nama-nama berikut ini adalah mereka yang berhak untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahap 1 untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado tahun 2026.
1: Daftar peserta yang lolos ke tahap 1 seleksi Bintang Radio RRI Manado 2026. Kategori Putra, Rafael Andriansah, Aditya Van Basten Ahar, Jarsel Salasa, Josia Claudio, Justif Seimahuira, Frisel Gabriel Rambing, Meistein Bangowa, Christian Tiwo, Martin Luther Takapaha. Kategori Putri, Anissa Anastasia Ayu, Michelle Vanessa Wolur, Anastasia Krisanta, Inara Angelik Pulu, Daisy Soeda, Nadia Febriani Tataung, Aulia Waridi.
0: Banyak selamat untuk seluruh peserta yang melaju ke babak selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung Bintang Radio tahap 1 tingkat Satker RRI Manado hanya di Auditorium RRI Manado Malalayang. I'll see you guys very soon.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Sayang, sayang, kamu kemana? Sayang, kamu kenapa? Kamu kemana, sayang?
1: Saya mau pergi.
0: Pergi kemana? Pergi kemana, sayang?
1: Ah, kemana saya mau? Suka-suka saya dong.
0: Pokoknya kamu tidak boleh pergi.
1: Pokoknya saya harus pergi.
0: Kamu tidak boleh pergi. Pokoknya kamu tidak boleh pergi. Sayang, saya sedang hamil, sayang. Ini anak kamu, Andre.
2: Kenapa ini? Kenapa ribut-ribut? Kenapa kalian berdua?
0: Ibu, Andre mau pergi tinggalkan saya. Sementara saya sudah hamil, Ibu.
2: Ya, beginilah kalau tidak ada pengawasan orang tua. Atau ingin menghemat uang kos. Atau ingin tinggal bersama yang seharusnya tidak boleh kalian lakukan. Kasihan orang tua. Susah payah untuk ongkosi kalian kuliah. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Semua sudah terjadi. Kamu harus bertanggung jawab. Tidak boleh pergi.
1: Iya, Ibu. Saya tidak akan pergi. Saya pasti akan bertanggung jawab.
0: Terima kasih, sayang. Ibu, terima kasih.
2: Iya, bicarakan secara baik-baik ya. Ibu pamit dulu ya.
0: Iya, Ibu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, Kang Main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet Kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah Pak kita itu sota prop terus, apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini, di lingkungan Pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deng lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
7: Oke, baik, kembali selamat siang untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih yang sudah mendengarkan baik melalui streaming rri.co.id ya, ataupun melalui RRI digital dan melalui siaran terestrial kami ya di 94,5, 88,2, 92 FM. Senang bahagia sekali saya Mike ya, kembali bisa menyapa Anda untuk lanjutan program siar di edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Apa kabar untuk Anda siang ini? Semoga dengan harapan ya semua dalam suasana sehat ya, tetap semangat untuk menjalankan berbagai aktivitas ataupun tanggung jawab Anda. Oke, baik pendengar, kita berjumpa lagi dalam ruang yang sederhana tetapi punya arti yang begitu besar ya untuk kehidupan masyarakat. Sebuah ruang untuk berbicara, mendengarkan, dan menyampaikan apa yang Anda rasakan ya, dan yang tidak kalah penting ya untuk mencari jalan keluar bersama ya. Kembali kami hadir dalam program Halo RRI siang hari ini ya, dan sekali lagi ya mohon maaf untuk berbagai masukan ataupun keluhan-keluhan kemarin ya, masih terus diupayakan ya pihak-pihak terkait ya, tim Halo RRI untuk mengkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait ya. Dan ya di line telepon ataupun SMS WhatsApp yang tidak sempat gabung ya, bisa di 0821 9583 5080 untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai keluhan lagi ya, ataupun mungkin harapan-harapan Anda seperti apa ya, silakan di 0821 9583 5080 untuk Halo RRI siang hari ini ya. Dan pendengar, saya coba hadirkan lagi beberapa lagu spesial ya, sembari melengkapi semangat Anda untuk siang ini. Yang pasti kita masih di program Halo RRI.

0: Yun, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
4: Pro 1.

Oke, baik pendengar, demikian ada Randy Pandugo dengan lagunya Sebuah Kisah Klasik ya. Hari ini pun kita akan lewati dengan berbagai macam-macam kisah ya. Setiap orang pasti punya kisah ya. Dan di balik aktivitas masyarakat yang berjalan setiap hari, memang ada begitu banyak cerita yang mungkin tidak selalu terlihat ya. Ada yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan keluarga, ada yang sedang berhadapan dengan pelayanan publik yang mungkin belum sesuai harapan, atau ada juga yang mengeluhkan jalan rusak ya, air tidak mengalir ataupun listrik bermasalah, sampah yang belum tertangani ya, belum lagi harga kebutuhan pokok yang mungkin meningkat ya, atau fasilitas umum yang belum memadai dan sebagainya ya. Dan itu memang selalu dirasakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan semua keluhan itu menjadi bagian dari suara masyarakat. Nah, karena itu tapi mengeluh bukan berarti kita tidak bersyukur ya, tapi menyampaikan keluhan, kritik juga bukan berarti kita membenci, tapi bagaimana kita mempertanyakan kebijakan bukan berarti kita juga menolak aturan ya dari pemerintah. Karena terkadang dengan adanya keluhan justru lahir karena kita masih peduli ya. Kritik yang muncul karena kita juga masih berharap tentunya ya. Atau sebuah pertanyaan muncul atau disampaikan karena memang kita masih percaya bahwa pasti ada solusi yang bisa ditemukan ya. Oke, sekali lagi pendengar ya, di line telepon 082195833580 ya, kami siap untuk menampung lagi apapun menjadi keluhan Anda ya. Nanti ada tim Halo RRI yang siap untuk mengkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait ya. Dan sekali lagi mohon maaf juga untuk keluhan-keluhan kemarin ya. Ada begitu banyak juga yang belum sempat kami hadirkan jawabannya karena memang masih terus diupayakan oleh tim Halo RRI. Oke, baik, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI, Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku mau aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Okay, baik pendengar, demikian lagi yang bagus dari mahal ini ya, mati-matianku. Okay, baik, kita lanjut di sesi terakhir untuk Halo RRI ya di siang hari ini. Nah pendengar, bicara soal keluhan ya, terkadang keluhan lahir karena memang kita peduli ya, dan masyarakat yang diam juga belum tentu tidak punya masalah. Ya bisa jadi mereka tidak tahu harus berbicara kepada siapa ya. Atau bisa jadi mereka pernah menyampaikan tapi mungkin belum ada jawaban. Ya. Nah, pendengar, setiap keluhan yang masuk ya tentu tidak boleh hanya berhenti sebagai percakapan saja ya, tapi di balik satu keluhan mungkin ada banyak orang yang mengalami persoalan yang sama juga. Jadi ketika seseorang mengatakan oh jalan di lingkungan kami rusak ya, atau mungkin ada puluhan keluarga yang setiap hari melewati jalan tersebut, ketika seseorang mengeluhkan pelayanan yang sulit, mungkin ada banyak juga yang mengalami hal serupa tapi lebih banyak memilih diam. Nah pendengar, kita memang tentu memahami ya bahwa tidak ada daerah manapun yang sempurna ya, atau tidak ada pelayanan yang selalu berjalan tanpa kekurangan ya, tidak ada pembangunan yang selesai tanpa tantangan, dan tidak ada kehidupan bermasyarakat yang bebas dari persoalan ya. Tapi justru dari berbagai kekurangan itulah kita belajar ya, ketika masyarakat menyampaikan keluhan ya, tentu pemerintah, para pemangku kepentingan punya kesempatan untuk melihat apa yang mungkin belum terlihat di balik meja kerja ya. Dan ketika memberi kritik ya, ada kesempatan untuk melakukan evaluasi juga ya. Jadi ketika ada yang menyampaikan aspirasi, ada kesempatan untuk bisa membangun kebijakan yang lebih dekat dengan kebutuhan nyata di lapangan ya. Karena pemerintah yang baik itu bukan pemerintah yang tidak pernah dikritik ya, tapi pemerintah yang baik ya, pemerintah yang mau mendengarkan, mengevaluasi dan memperbaiki. Begitu juga dengan kita masyarakat ya, menyampaikan keluhan bukan berarti melampiaskan kemarahan, emosi juga, tapi menjadi langkah awal untuk bagaimana ya bisa mencari solusi, mendapatkan solusi ya. Memang kritik boleh tegas, tapi tetap harus dengan santun lah ya. Karena tujuan akhir kita itu bukan mencari siapa yang salah sebenarnya, tetapi mencari apa yang bisa diperbaiki.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Suara kodok yang bersahut-sahutan seperti ini hampir sudah tak terdengar lagi di pemukiman padat penduduk. Suara ini perlu Anda ketahui karena menjadi parameter lingkungan yang kita tempati tercemar limbah atau tidak. Semakin banyak populasi dan suara kodok menandakan lingkungan sekitar tidak ada limbah beracun. Hewan amfibi ini dapat menjadi indikator lingkungan alami karena kodok sebagai makhluk purba yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Semakin ramai suara kodok di lingkungan kita menandakan lingkungan di sekitar belum tercemar. Karena kodok tetap hidup dengan perubahan iklim apapun. Populasi kodok dapat berkurang hanya dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti membuang limbah beracun dan penggunaan pestisida berlebihan untuk meningkatkan produksi pertanian.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Oke, baik pendengar, akhirnya dari suara kita dengarkan persoalan. Dari persoalan kita boleh cari solusi bersama. Dan dari solusi kita wujudkan perubahan. Saya akhiri sampai di sini untuk Halo RRI di siang hari ini ya. Dan setelah itu kita akan lanjutkan untuk Manado siang nanti seperti biasa untuk menemani siang Anda dengan serangkaian musik ya. Informasi spesial akan melengkapi ruang dengar Anda di siang ini ya. Dan sebagai informasi juga spesial untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada ya. Nanti jam 12 siang ya, kami akan siarkan secara langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Awal Fathul Mubin Tuminting, Manado. Saya akhiri dengan satu lagu terakhir dari Semi Simorangkir, Dibalas Dengan Dusta.
7: Ayo masuk.
8: Iya. Aduh, makasih banget ya udah dibolehin di sini.
7: Ih, aku malah seneng lah, kangen banget. Ya udah, kalau menurut aku kamu sampai lama juga nggak apa-apa di sini. Kenapa harus buru-buru sih?
8: Ya jangan dong, udah ntar juga kalau apartemennya udah ketemu juga aku cabut udah. Aku ngelepotin ah.
7: Ya, tapi kan nyari apartemen itu nggak gampang. Jadi kamu nggak usah khawatir, kamu bisa stay kapanpun itu kamu butuhin. Anggap aja kayak rumah sendiri.
8: Thank you ya. Jadi,
7: aku kangen banget. Aku jadi ngerasain itu kayak zaman dulu kita suka nginep-nginepan.
8: Aduh, ntar kalau apartemen apa?

0: lagi. Kok bisa diem gak? Aku lagi ngomong sama Sandra.
1: Tapi aku tuh
0: diam.
2: Kok kamu gak jadi marah sama Tari sih?
0: Emang kamu pikir aku gak bisa lihat apa? Sikap kalian akhir-akhir ini kayak gimana?
1: Nah, sumpah ini tuh gak ada apa-apa.
0: Kamu tuh gila ya? Kamu tuh sabar sih. Aku mau bisa diem gak?
1: Ada apa-apa, Yu.
0: Shut up!
2: Yu, kamu apa-apaan sih?
0: Gak apa-apa kamu bisa ngajarin.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus, apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, Mar, tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Jangan lupa ku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpen uang di dalam sarung bantal. Temen saya kemarin nyimpen uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang dibawa kasur, paling parah nih. Ada yang nyimpen uang di dalam lemari, di tumpukan baju bersih. Aduh ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk bu ibu. Jadi biar gak dibilang orang bu ibu itu bisanya giba aja, taunya urusan dapur aja, ya kan? Enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi, karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas, karena yang namanya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan bu ibu. Ayo berinvestasi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatakan.

Ya baik, berarti ya remikian lagu lama ya yang dipopulerkan oleh Silaun Seven, bukan Pujangga, sudah di cover lagi oleh ya, pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, melengkapi semangat Anda untuk siang ini ya. Dan lagu-lagu spesial melengkapi semangat Anda ya di siang ini saya hadirkan sampai di menit 45 karena kita akan jelang untuk sholat ya. Dari masjid ya, sholat Jumat dari masjid Awal Fatul Mu'min Tuminting Manado. Oke, okay? Baik, pendengar, saya coba selingin dulu dengan informasi ini terkait dengan beras fortifikasi, di mana pendengar, dari hasil pengujian laboratorium menunjukkan 93% sampel beras yang diklaim fortifikasi atau ada penambahan zat gizi tertentu itu tidak memenuhi ketentuan. Ya, seperti disampaikan oleh Kepala Bappenas Andi Amran Sulaiman saat menelusuri produk dan pelaku usaha terkait dugaan penyalahgunaan klaim tersebut. Dan pengujian yang dilakukan terhadap beras fortifikasi ini yang beredar di masyarakat, pemerintah kini mendalami produk serta pelaku usaha di balik temuan tersebut. Jadi masalahnya sementara diselidiki ya, dan pernyataan ini disampaikan oleh Andi Amran ya. Dan temuan ini menunjukkan adanya persoalan serius ternyata pada produk beras yang mengklaim punya kandungan kondisi gizi tambahan. Ya, sehingga beliau pun menyoroti produk yang dipasarkan dengan harga jauh lebih tinggi itu dibandingkan beras biasa. Kondisi ini dinilai merugikan konsumen apabila kandungan gizi itu tidak sesuai dengan klaim produk.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih ya untuk Anda yang masih bersama Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi untuk siang hari ini. Sama seperti lagu tadi Felix, bersamamu ya. Anda yang bersama Pro 1 siap ya, kami temani semangat Anda untuk siang hari ini ya. Mungkin siang lagi, ntar lagi sudah mau apa ya, makan siang nih ya. Dan spesial juga untuk kaum muslimin dan muslimah sedang dalam persiapan untuk beribadah di siang ini ya. Sekali lagi kami akan siarkan nanti jam 12 bersama Masjid Awal Fatul Mu'min Tuminting Manado. Oke, okay? Baik, saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda ini terkait dengan seragam tim Asian Games 2026 yang resmi diluncurkan. Di mana pendengar, Sarina dan Miles resmi meluncurkan seragam tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Desain seragam yang memadukan kekayaan wastra Nusantara dengan kebutuhan performa para atletnya. Dari informasi yang saya kutip melalui laman rri.co.id, pendengar, desainer Gia Panggabean ya melalui Gia Fashion Studio merancang motif ini. Beliau terinspirasi dari tekstil dan seni tradisional Indonesia. Ya, dan motif Golga khas Toba dan Limar dari Sumatera Selatan menjadi elemen utama dalam desain tersebut. Ya, jadi dari Golga ini, itu punya arti tersendiri ya, yaitu melambangkan kekuatan dan perlindungan sekaligus menggambarkan keberanian serta keteguhan mental para atlet. Sementara dari Limar, itu punya arti dapat mempresentasikan kehormatan, keunggulan, serta kemuliaan dalam keberagaman kontingen Indonesia. Dan pendengar, peluncuran sekaligus menandai 45 tahun juga dedikasi Gia Panggabean dalam merawat dan mengembangkan wastra Nusantara. Kolaborasi ini menjadi pengalaman pertama bagi seorang perancang Gia Panggabean ini ya, desainer, dalam merancang busana olahraga untuk para atlet. Jadi Gia Panggabean mengatakan bahwa merancang seragam untuk atlet Indonesia menjadi sebuah kehormatan ya. Dan ya, pendengar, diketahui Asian Games Aichi Nagoya 2026 itu akan berlangsung pada 19 September sampai 4 Oktober di Jepang, dan tim Indonesia akan membawa perpaduan budaya Nusantara dan semangat olahraga dalam perjuangannya. Oke, okay? Baik, satu lagu terakhir dari Seventeen, Menemukanmu, akhir kebersamaan kita siang ini. Setelah itu kami akan menyapa untuk kaum muslimin dan muslimah dalam persiapan untuk beribadah di siang ini ya, lewat lagu-lagu religi.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Allah.

Baik pendengar, selanjutnya spesial untuk kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, kami segera siarkan secara langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Awal Fathul Mu'min Tuminting, Manado. Ya, Anda juga bisa ikuti siaran langsung melalui kanal YouTube RRI Manado.

Oke, baik kaum muslimin dan muslimah, kita akan jelang lagi ya untuk ibadah sholat Jumat ya dari Masjid Awal Fatul Mu'min Tuminting Manado dengan satu lagu dari Puput Novel, Tuhan.

0: Oke, baik pendengar, kami segera bergabung kembali ya bersama dengan rekan-rekan yang bertugas langsung dari awal Masjid Awal Fathul Mu'min Tuminting untuk siaran sholat Jumat.
1: Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصح الأمة في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya masih mengizinkan kita untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah kaki kita untuk menuju kepada kebaikan-kebaikan hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau yang menjadi pelita hidayah bagi seluruh umat manusia. Semoga kelak nantinya kita diakui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya yang betul-betul setia dan ittiba'u sunnah. Dan semoga nantinya kalau kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar mulia ini khatib ingin berpesan baik kepada diri khatib secara pribadi maupun kepada seluruh jamaah agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Dengan sebuah keyakinan bahwasanya tidak ada perkara yang lebih bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat melainkan hanya dengan takwa, dan tidak ada perkara yang lebih menghinakan, menyengsarakan kita baik dunia dan akhirat apabila kita melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal memang bukanlah salah satu daripada Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh orang-orang Arab. Akan tetapi hari mulia bulan Rabiul Awal menjadi mulia oleh sebab lahirnya junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia hari mulia dari mulai zaman Nabi Adam sampai orang terakhir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia. Hari mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia bukan sebab pangkat dunianya, bukan sebab jabatannya, bukan sebab hartanya. Beliau dimuliakan karena akhlak beliau yang mulia. Allah Subhanahu wa taala bahkan menegaskan ini dalam firman-Nya dalam surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau benar-benar berpekerti yang luhur. Hadirin yang mulia, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba. Bisa kita lihat daripada bentuk syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau hambanya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dengan menambah kualitas ibadahnya. Suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat begitu lama sehingga kaki beliau pun bengkak-bengkak. Setelah salat, Sayyidah Aisyah merasa kasihan. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagimu, telah diampuni kesalahan-kesalahanmu yang lalu maupun akan datang? Mengapa engkau harus beribadah sedemikian rupa sehingga kakimu begitu bengkak?" Maka hari mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan suatu perkataan yang menjadikan pelajaran bagi kita semua, bagaimana akhlak kita sebagai seorang hamba kepada Khalik, yakni pencipta. Afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadirin yang mulia, bersyukur bukan hanya dengan lisan. Bersyukur bukan hanya dengan mengakui dalam hati saja, hadirin mulia. Tetapi syukur yang tertinggi adalah bagaimana kita menunjukkannya dalam sikap kita, terutama dalam menambah kualitas ibadah kita kepada Allah. Hadirin mulia, akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemaaf. Beliau paling lemah lembut. Allah SWT berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. "Walau kunta fadzan ghalidul qalbi lam faddu min hawlik." Seandainya engkau Muhammad keras hati dan kasar, niscaya mereka akan pergi menjauh darimu. Hadirin mulia, seluruh sahabat-sahabat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin selalu berada di sisi Nabi Muhammad SAW. Ini bukti bahwasanya beliau adalah orang yang pemaaf dan lemah lembut. Bahkan hadirin mulia, ketika orang Arab Badui pernah kencing di sudut Masjid Nabawi, para sahabat sudah geram, tapi Nabi Muhammad SAW menahan amarahnya. Beliau justru mengarang para sahabat untuk menghardik orang Arab Badui tersebut. Bahkan beliau mengatakan, biarkanlah dia menyelesaikan hajatnya. Hadirin mulia, itulah kelembutan hati dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada orang yang mengatakan, "I'dil ya Muhammad, wahai Muhammad, berbuat adillah engkau." Sayyidina Umar marah, "Apakah ada yang lebih adil daripada utusannya Allah Subhanahu wa taala?" Akan tetapi hadirin mulia, Nabi Muhammad SAW lantas mengingat akhlaknya para nabi yang terdahulu. Rahimallahu Musa, semoga Allah SWT merahmati Musa. Sungguh dia telah diperlakukan dengan tidak baik oleh kaumnya, akan tetapi dia bersabar. Dan itulah jalan yang aku ambil sebagai seorang hamba Allah SWT. Hadirin mulia, ketika Nabi Muhammad SAW menaruh harapan ketika kaumnya menolak dakwah beliau, selama beliau berjuang 13 tahun di Mekah, kebanyakan orang-orang menentang beliau, bahkan dari keluarga beliau sendiri, hari mulia. Namun ketika Nabi Muhammad SAW melihat peluang di Taif, akhirnya beliau pergi dengan Zaid bin Harithah berdakwah di Taif. Tetapi bukan sambutan yang hangat yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bahkan mendapatkan celaan oleh tokoh-tokoh orang Taif, dan mereka menyuruh anak-anak kampung untuk melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu. Hadirin yang mulia, Nabi Muhammad SAW kemudian menuju ke bawah pohon anggur. Beliau dalam keadaan berdarah-darah. Hadirin mulia, beliau tidak mendoakan keburukan buat mereka. Bahkan beliau mendoakan kebaikan mereka. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang-orang sepeninggal mereka, maka hari mulia orang-orang Taif pun keturunan-keturunan mereka akhirnya masuk Islam. Mereka masuk Islam bukan dengan sebab paksaan. Mereka masuk Islam sebab akhlak yang dipancarkan dari diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari mulia, satu contoh lagi akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sahabat Anas bin Malik. Dia mafhumnya dia sebutkan bahwasanya aku telah berkhidmat di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun dan belum pernah sekalipun aku mendengar beliau mengatakan beliau menghadis saya, beliau mengomentari saya, mengapa engkau tidak melakukan begini dan mengapa engkau melakukan seperti ini. Itulah akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hari mulia pada puncaknya yaitu Fathu Mekah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan 12.000 orang sahabat dengan senjata yang lengkap berangkat dari Madinah menuju ke kota Mekah. Orang-orang Mekah gemetar, mereka ketakutan. Bahkan ada salah seorang sahabat mengatakan, "Hada yaumul marhamah, hada yaumul malhamah." Ini adalah hari pembalasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung seketika boleh mengatakan, "Hada yaumul marhamah." Ini adalah hari kasih sayang. Beliau menuju kepada kaum yang dulunya mencaci maki beliau. Beliau menuju kepada kaum yang dulunya ingin membunuh beliau. Ketika masuk ke kota Mekah, maka beliau menundukkan kepala beliau sehingga janggut beliau menyentuh kepada dada beliau. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaf, beliau kemudian masuk ke dalam Ka'bah. Setelah beliau keluar, beliau memegang kedua sisi pintu Ka'bah dan beliau berkata kepada kaumnya yang dalam saat itu dalam keadaan ketakutan, apakah pendapat kalian? Menurut kalian saya akan berbuat apa kepada kalian semua? Maka mereka mengatakan, engkau adalah saudara kami yang baik, keponakan kami yang baik. Hadirin yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mencela mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh saudaraku Yusuf alaihissalam, la tathriba alaikum al-yawm. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam didatangi oleh saudara-saudaranya yang dulu pernah menzaliminya, melemparinya ke dalam sumur, namun ketika Nabi Yusuf alaihissalam dalam keadaan jaya, beliau memaafkan mereka, bahkan beliau memberikan mereka kehidupan yang layak di Mesir. Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu. Tidak ada celaan bagi kalian semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian semua. Itu adalah hari pengampunan terbesar sehingga orang-orang Mekah pun berbondong-bondong masuk Islam. Turunlah ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Waraitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tatkala datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, fasabbih, maka bertasbihlah, memusucikan nama Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah. Hari ini yang mulia, itulah beberapa cuplikan dari kisah akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran yang berharga bagi kita agar kita senantiasa berusaha untuk membaguskan akhlak kita. Berusaha agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Berusaha agar hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala juga mencintai kita. Mudah-mudahan kita semua nantinya dikumpulkan di hari kiamat beserta junjungan kita yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al muqinin al mukhlasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

Terus rapatkan self dan kesempatan sholat, matikan HP. Allahu Akbar.

الجمعة واسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير.

وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة.

ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك

got one more. سمع الله لمن حمده.

Iya baik, kembali selamat siang untuk anak kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada ya. Demikian tadi telah Anda ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Awal Fathul Mu'min Tuminting Manado. Lagu-lagu religi pop Islam saya siapkan sampai di jam 13, jam 1 siang ya. Sudah diawali dengan satu lagu dari Noah, Sejarah Panjang, melengkapi berkah Anda di siang hari ini ya. Nanti di jam 13, jam 1 siang kita akan lanjut Manado Siang untuk lagu-lagu pilihan mancanegara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.

Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu

menjadi saksi atas perbuatan kamu, dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi

Ya baik kaum muslimin dan muslimah, akhirnya saya akhiri ya kebersamaan kita untuk siang ini lagu-lagu religi dengan satu lagu dari Opik Allah Maha Besar ya. Setelah itu kita akan lanjutkan lagu-lagu pilihan mancanegara spesial hadir ya, dengan beragam informasi siap hadir update ya untuk Anda di siang ini sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan ada yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama kan, tapi menjalankannya dengan seimbang, tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh?
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
0: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
1: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
3: Curhat Bu Siska. Aduh, Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi, saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, Perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar, Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi, itu aja Ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kembali selamat siang pendengar ya, untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di 94,5 88,2 92 FM melalui siaran terestrial kami ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya. Demikian ada kolaborasi Patti Smith dan Don Henley dengan Sometimes Love Just Ain't Enough ya. Sudah hadir menyapa Anda untuk lanjutan Manado siang hari ini ya, dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara spesial hadir untuk menemani siang Anda sampai di jam 4 nanti, jam 2 14 maksudnya ya. Iya pendengar, memang ada kalanya ya kita tidak butuh suasana yang apa ya, terlalu ramai untuk bisa membuat hari kita terasa lebih berarti. Ya cukup dengan alunan lagu-lagu barat nostalgia yang mungkin pernah menemani masa lalu Anda ya. Dan menariknya memang sebuah lagu bukan hanya sekedar suara saja, tapi ada kenangan yang ikut tersimpan di dalamnya ya. Jadi ketika lagu lama kembali terdengar, rasanya seperti membuka pintu kecil menuju masa lalu lagi ya. Tapi bukan untuk tinggal di sana, hanya sekedar untuk mengingat bahwa kita pernah melewati begitu banyak hal ya. Sambil menikmati aktivitas ya untuk siang ini ya, tetap nikmati saja prosesnya, karena kadang hal-hal sederhana ya, seperti misalnya ya mendengarkan lagu ya sambil menyelesaikan pekerjaan, aktivitas, justru mampu membuat hari Anda ya yang tadinya terasa biasa menjadi terasa lebih istimewa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik, peringkat melengkapi siang Anda dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara. Ya, saya spesialkan untuk menemani aktivitas dan semangat Anda ya. Yang pasti nostalgia bukan berarti kita harus kembali ke masa lalu, tapi menjadi kesempatan untuk bagaimana kita melihat perjalanan hidup kita dari kejauhan dan sekaligus menyadari bahwa ternyata kita sudah pernah berjalan, bukan pernah sih, tapi kita sudah berjalan cukup jauh sampai hari ini, oke? Baik, pendengar, ya setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin Anda tenang, senang, menang, ya, bisa bikin Anda tenang dengan koneksi yang stabil, bisa upload, download simetris, ya, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Nah, makanya pakai Bisnet sekarang buruan, ya, untuk Anda yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet, ya, kini hadir dengan bandwidth, ya, 100 megapiksel dan harga lebih terjangkau dan di Rp175.000 per bulannya ya. Jadi buruan pakai Bisnet Home ya, bisa bikin Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 megapiksel ya. Dan ya, bukan hanya itu juga ya, tapi kalau Anda pakai Bisnet, Anda berkesempatan memenangkan hadiah emas ya, mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026 nanti ya. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Nah, itulah hebatnya totalitas internetan, pakai Bisnet buruan ya. Bikin Anda tenang, senang, dan menang. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa kunjungi bisnethome.net.

0: Halo semuanya, saya Indra Oktav, runner-up Bintang Radio Indonesia ASEAN 2013 yang juga merupakan salah satu dari Dewan Juri untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado. Dan setelah kami semua melihat secara langsung video yang teman-teman kirimkan, mendengarkan, dan telah memberikan penilaian, maka saya mewakili Dewan Juri menyatakan bahwa nama-nama berikut ini adalah mereka yang berhak untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahap 1 untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado tahun 2026.
1: Daftar peserta yang lolos ke tahap 1 seleksi Bintang Radio RRI Manado 2026. Kategori Putra, Rafael Andriansah, Aditya Van Basten Ahar, Jarsel Salasa, Josia Claudio, Justif Seimahuira, Frisel Gabriel Rambing, Meistein Bangowa, Christian Tiwau, Martin Luther Takapaha. Kategori Putri, Anissa Anastasia Ayu, Michelle Vanessa Wolur, Anastasia Krisanta, Inara Angelik Pulu, Daisy Soeda, Nadia Febriani Tataung, Aulia Waridi.
0: Banyak selamat untuk seluruh peserta yang melaju ke babak selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung Bintang Radio tahap 1 tingkat Satker RRI Manado hanya di Auditorium RRI Manado Malalayang. I'll see you guys very soon.

0: Where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

0: kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik peringat, demikian ada It's Your Love ya dari Jill. Kembali sudah melengkapi siang Anda, dan tampaknya saya harus segera akhiri kursus kita untuk siang hari ini. Satu lagu terakhir dari kolaborasi Lionel Richie dan Diana Ross, Endless Love ya. Akhiri kursus kita, setelah itu kita akan lanjut untuk Manado siang ya. Di pukul 14 Anda akan simak rangkuman informasi warta berita daerah.

0: selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 4 September 2026.
1: Sudah 3 bulan hampir tidak ada hujan sehingga ada beberapa daerah yang sangat terdampak, terutama di daerah Pulau Merutua, lingkungan 3 dan 4 yang sehari-hari kebutuhan air bersih masyarakat lewat tampungan air hujan.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chiang. Pendengar dan pemirsa, saya hadirkan informasi Wakil Pimpinan Bulog Sulut Go memastikan stok beras mencukupi hingga akhir tahun.
2: Kantor Wilayah Perum Bulog Sulawesi Utara dan Gorontalo, Sulut Go, memastikan ketersediaan stok beras tetap aman dalam menghadapi musim kemarau dan potensi peningkatan kebutuhan pangan hingga akhir tahun. Wakil Pimpinan Perum Bulog Sulut Go, Muhammad Junaidi, menjelaskan, berdasarkan data terbaru, kapasitas maksimum gudang bulog di wilayah Sulut Go mencapai 55 ribu ton, khusus untuk penyimpanan beras. Sementara stok yang dikuasai bulog saat ini mencapai kurang lebih 12 ribu ton. Jumlah tersebut masih akan terus ditambah sekitar 33 ribu ton sehingga bulan Desember mendatang sesuai perencanaan yang telah disiapkan sejak awal tahun. Lebih lanjut, Junaidi mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap musim kemarau.
3: Kami dari Perum Bulog sendiri dengan kekuatan stok kurang lebih 12 ribu ton per kemarin dan akan ada penambahan 33 ribu ton lagi. Kami gunakan stok tersebut untuk menjaga stabilisasi harga di tingkat konsumen. Melalui stabilisasi pasokan harga seperti penjualan beras SPHP melalui outlet, terus yang sekarang update yaitu penyaluran bantuan pangan alokasi Juli, Agustus, September, masing-masing alokasi mendapat 10 kilo. Jadi satu kali penyaluran nanti PBP-nya kurang lebih mendapat 30 kilo per PBP.
2: Bulog juga memastikan stok beras tidak hanya cukup hingga Desember, tetapi telah dipersiapkan untuk menghadapi periode Januari hingga Maret tahun berikutnya. Periode tersebut menjadi perhatian karena umumnya merupakan masa minim panen, sehingga ketersediaan cadangan pangan perlu dipastikan sejak jauh hari. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Dalam mendukung program nasional, Puskesmas Ermadidi mengoptimalkan layanan cek kesehatan gratis.
4: Kesehatan gratis CKG menjadi wujud kepedulian dan kehadiran pemerintah di tengah kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat. Kepala Puskesmas Ermadidi, Jansye Gebi Luntungan, menjelaskan, cek kesehatan gratis menjadi sarana dalam mengontrol kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
5: Jadi saat ini ada kegiatan cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Ermadidi. Kami menyediakan tim khusus untuk CKG, juga dilaksanakan screening tuberkulosis terintegrasi CKG dan dalam rangka kita melaksanakan pemeriksaan tuberkulosis untuk screening menuju 2030 yang bebas tuberkulosis, diharapkan peran serta dari orang semua, pemerintah maupun masyarakat. Karena pemerintah berjalan sendiri tidak bisa, masyarakat pun sendiri tanpa arah. Kami sebagai tenaga kesehatan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan setiap program pemerintah.
4: Selain di Puskesmas Ermadidi, program cek kesehatan gratis CKG juga berlaku di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, di antaranya di Puskesmas Tatelu, Mubune, Batu, Kauditan, Kema, hingga di Puskesmas Kepulauan, yakni di Puskesmas Kahuku, Pulau Bangka. Diana Masih melaporkan.
0: Lintas agama di Kabupaten Talaut memanjatkan doa agar dimampukan menghadapi dampak kemarau El Nino.
6: Kondisi fenomena El Nino yang berdampak pada kehidupan sehari-hari mendorong pemerintah Kecamatan Lirung, tokoh agama, tokoh adat, dan elemen masyarakat menggelar ibadah serta ritual adat Mandandung Soa Malano Wanua Hilamunan Lirung, Rabu 2 September 2026. Suasana khidmat dan kebersamaan mewarnai seluruh jalannya kegiatan sakral tersebut. Rangkaian ritual adat dan ibadah diisi dengan berbagai tradisi lisan seperti Tingincu Sasaroho, Wisara Sesambiolo, Serate Mangurit Tutunda, Memanara, Maralasu, Panduan Upinitanna yang dibawakan oleh Ratu Ruangan Nawanti Andalangi Awi. Prosesi kemudian berlanjut dengan Tingiku, Taingu Ruluange, Wilate Umedane oleh Tangi Nuruangan Nabinanga, James T. Banua. Di pelayan firman dan khotbah Tingiku Rengetan Numawu, Ponsinduata dibawakan oleh Pendeta Dr. E.W. Sasau. Usai khotbah dan persembahan, momen puncak kebersamaan terlihat saat perwakilan lintas agama mulai dari umat Islam, GPDI, Gereja Advent Hari Ketujuh, Gemita, Katolik hingga aliran kepercayaan berdiri bersama memimpin doa berantai sesuai ajaran masing-masing. Camat Lirung Jeffrey Bauno kemudian menyampaikan Tinju Sasa Wisara Larung Kadita menggunakan bahasa daerah yang diselingi bahasa Indonesia. Ia mengingatkan warga terkait dampak fenomena El Nino, sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu bekerja sama dan saling menopang.
7: Fenomena El Nino atau panas yang berkepanjangan mengakibatkan kemarau. Pemerintah bersama seluruh jajaran, bahkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kecamatan Lirung sering menghimbau bahwa peristiwa alam ini tidaklah perlu kita takutkan. Peristiwa alam ini tidaklah menjadi beban hidup kita, tetapi kita mensiasatinya dengan berbagai cara sehingga kita bisa melewati ini.
6: Si adat ditutup dengan tinju adiang kamanna wisaram pariyama oleh timadu ruangan pangeti Daud Manurat serta malapu tingica manahipun nawisara oleh inang wanwalirung Maria Tucunan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar, menjaga kondusivitas wilayah perbatasan, Satuan Samapta Polres Kepulauan Talaut terus mengintensifkan patroli Pantera Perintis.
6: 4 personel Satuan Samapta Polres Kepulauan Talaut diterjunkan dalam patroli Pantera Perintis Presisi guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kepulauan Talaut. Patroli kali ini menyasar sejumlah titik strategis di Melongane, mulai dari area pasar, pertokohan, pelabuhan speedboat, kantor PLN, fasilitas sekolah, hingga area pusat keramaian lainnya. Fokus utama akan pelanggaran lalu lintas, seperti penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi, sirine toa, dan pengendara tanpa helm. Selain itu, petugas lapangan turut memantau potensi premanisme, peredaran minuman keras, kepemilikan senjata tajam hingga kenakalan remaja. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwiatmoko menyampaikan bahwa selama patroli berlangsung, aktivitas warga dan arus lalu lintas di pusat perbelanjaan maupun area pelabuhan terpantau berjalan normal.
8: Langkah preventif yang diambil petugas meliputi patroli dialogis di pusat keramaian, pemantauan ketat aktivitas warga, serta pemberian imbauan agar masyarakat aktif menjaga keamanan lingkungan masing-masing.
6: Rangkaian patroli yang diawali dengan arahan APP dan diakhiri dengan apel konsiliasi ini berakhir pada pukul 2 siang. Seluruh situasi di wilayah hukum Polres Kepulauan Talaut laporkan tetap aman, terkendali, dan kondusif. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah kawasan sumber air di Kabupaten Minahasa terus menyusur akibat El Nino.
9: Dari Minahasa dilaporkan sejumlah sumber air masyarakat di pedesaan mulai menyurut akibat dampak El Nino kemarau panjang. Di Desa Parepi, Kecamatan Remboken, sumber air Embung Kulo terus menyusut debitnya hingga 30 cm. Embung Kulo merupakan mata air untuk kebutuhan air bersih masyarakat, termasuk mengairi persawahan desa. Hukum Tua Parepi Stanley Kasenda mengatakan sumber air Embung Kulo juga mengairi persawahan di 4 desa sekitar.
10: Mengalami penurunan sekitar 20-30 cm irigasi persawahan, karena areal di bawah Kulo itu sebagian besar itu areal persawahan tanam padi. Ada berapa desa kan areal itu, ada 5 desa persawahan, Desa Parepi, Timu, Senangan, Pas Selatan, Kalikuran dan Leleko, cakup beberapa areal persawahan dari beberapa desa.
9: Penurunan debit air di Desa Parepi juga berdampak pada tanaman hortikultura termasuk sayur mayur di Kabupaten Minahasa. Selain itu, Umbung Kulo sebagai objek wisata andalan Desa Parepi mendapatkan tantangan di kemarau panjang ini. RRI Manado, Audi Kandores melaporkan.
0: Selama dua bulan terakhir, warga di Kepulauan Bunaken, Kota Manado mengalami krisis air bersih akibat tidak adanya curah hujan.
11: Warga di Kepulauan Bunaken, Kota Manado menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih dalam dua bulan terakhir. Kondisi ini terjadi akibat kemarau panjang yang membuat hujan tidak turun di wilayah tersebut. Camat Kepulauan Bunaken, Immanuel Mandak mengatakan, minimnya curah hujan berdampak langsung pada sumber air warga. Sumur-sumur yang selama ini menjadi sumber air bersih kini berubah menjadi payau dan terasa asin.
12: Mana kebutuhan air yang ada di wilayah pulau ini biasa terpenuhi lewat mata air yang tersedia di pulau. Tetapi dalam situasi kemarau panjang, sumur-sumur lokal sudah tidak lagi tawar, tetapi lebih terasa asin, payau karena tidak ada air hujan. Sehingga masyarakat banyak mencukupkan kebutuhan air tawarnya dengan mencari air tawar lewat air mineral yang ada di daratan besar.
11: Krisis air bersih ini tidak hanya menyulitkan aktivitas sehari-hari warga, tetapi juga mulai dirasakan sektor pariwisata di Pulau Bunaken. Salah satu pemilik homestay, Glenn Henry, mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih demi memenuhi kebutuhan para wisatawan yang menginap.
13: Peluang tetap ada, karena mereka yang biasa mandi air tawar tentu kaget dengan air yang payau. Tapi mereka memaklumi situasi. Sebagian besar mereka memaklumi. Dan tahun ini tidak ada komplain untuk tempat wisata ini bahwa airnya tidak.
11: Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama pemerintah Kota Manado telah menyalurkan bantuan air bersih ke Pulau Bunaken. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pendengar, distribusi program makan bergizi gratis MBG di sejumlah sekolah di Kota Manado dilaporkan terhenti akibat adanya penonaktifan operasional sejumlah SPPG.
14: Distribusi program makan bergizi gratis MBG di sejumlah sekolah di Kota Manado dilaporkan terhenti akibat adanya penonaktifan operasional sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang sebelumnya menjadi penyedia makanan bagi peserta didik. Menanggapi persoalan tersebut, pihak KPPG Kota Manado memastikan akan melakukan koordinasi untuk mencari solusi agar layanan pemenuhan gizi bagi para siswa dapat kembali berjalan. Kepala KPPG Manado, Billy Kere, mengungkapkan evaluasi terhadap operasional penyedia layanan MBG terus dilakukan guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.
15: Untuk pengalihan tidak memungkinkan karena SPPG yang ada di wilayah Tingkul itu sudah tidak memungkinkan untuk dialihkan, sekolah-sekolah yang sempat dapat untuk dialihkan karena nanti over. Jadi kita tinggal menunggu saja untuk nantinya akan ada SPPG yang nanti dibangun. Kita menunggu arahan pusat karena sudah sempat disampaikan oleh kepala badan sendiri bahwa pada mulai bulan September ini akan ada aktivasi SPPG, baik itu SPPG yang ada di daerah terpencil ataupun aglomerasi.
14: KPPG Manado pun menghimbau seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program untuk tetap mengikuti standar operasional berlaku sehingga kejadian terhentinya distribusi makanan dapat diminimalisir dan manfaat program tetap dirasakan oleh para siswa. Calvin Wisang melaporkan.
0: Jaringan internet di pulau terujung Indonesia, yakni Miangas, dipastikan aman. Kondisi ini tidak berimbas pada pulau terluar lainnya. Sekitar Miangas, seperti Pulau Nanusa, dikeluhkan jaringan internet tidak merata.
16: Kebutuhan jaringan internet di pulau terluar di Miangas dikatakan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfotik Talaut, Stella Bentian. Tidak ada permasalahan untuk sekarang ini. Sebabnya di Miangas pasca kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada beberapa bulan sebelumnya sudah merealisasikan jaringan Starlink dengan jumlah 180 unit. Hal ini dibuktikan melalui komunikasi pemerintah kabupaten dan pemerintah di Kecamatan Miangas sampai sejauh ini berlangsung baik.
17: Di Miangas, kondisi di Miangas untuk jaringan sudah bagus menurut saya. Berapa kali hubungi ke camat tidak ada masalah. Apalagi waktu kemarin ada kunjungan presiden sudah mendapatkan bantuan 180 unit Starlink. Saya kira untuk masalah jaringan tidak ada masalah untuk Kecamatan Miangas.
16: Pemberian bantuan Starlink di Miangas tidak berimbas pada pulau lain terluar di sekitar Pulau Miangas, seperti keluhan masyarakat di Pulau Nanusa pada akun medsos RRI Talaut, menyebut kondisi jaringan internet di Talaut yang sekarang kembali normal, tetapi di pulau tersebut belum terjangkau sepenuhnya jaringan internet. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, produk fashion dari Sulawesi Utara memiliki peluang besar dijual ke luar negeri. Dengan karya bersifat alami dari tenunan kain dan kerajinan tangan aksesoris.
16: Produk fashion dari karya UMKM Provinsi Sulawesi Utara masih menjadi daya tarik sejumlah buyers yang ada di beberapa negara di Eropa maupun Amerika dan Asia. Mariana Montu, pemilik UMKM Sabai Collection, mengatakan, fashion yang diminati menjadi permintaan buyer tersebut bukan hanya pada fashion kain, tetapi juga pada aksesoris kreatif dari bahan baku alam dan juga tas bermotif batik yang dikaryakan olehnya.
18: Kalau saya itu kerajinan, awalnya kerajinan kayu, apapun kerajinan sulit itu kami bikin, tapi lebih ke sini permintaan tuh lebih banyak ke kain, kain batik gitu. Jadi dari kain polosan kami bikin batik untuk saat ini yang khas Sulawesi Utara, dan ternyata banyak permintaan juga berbentuk ready to wear untuk yang produk fashion gitu. Jadi ya kami juga bikin semua, jadi produk fashion itu seperti ada tas, ada shawl, terus ada ada aneka kalung begitu. Jadi bukan hanya kain ya, ada kain, baju-baju, terus untuk yang produk fashion begitu.
16: Dia pun mengatakan pada penjualan pun di pasar lokal dan nasional juga banyak peminatnya. Bahkan usaha yang digulutinya tersebut sering dimintakan untuk menjadi bagian pada ajang pameran atau promosi fashion lokal daerah Sulut di ibu kota Jakarta dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolsek Langgoan Barat Ibda Andre Nelwan selalu mengingatkan masyarakat meningkatkan terus kewaspadaan di kemarau panjang ini, jangan membakar sampah lahan dan hutan sembarangan.
19: Kapolsek Langgoan Barat Ibda Andre Nelwan, sarjana hukum, mengingatkan masyarakat di wilayah hukum Polsek Langgoan Barat untuk selalu berhati-hati menyikapi situasi kondisi cuaca kemarau panjang yang disertai dengan angin. Dan kepada masyarakat, baik yang beraktivitas di rumah atau di area perkebunan, jangan melakukan pembakaran sampah dan hutan sembarangan. Begitu juga kepada para perokok, jangan membuang puntung rokok jika masih ada bara api yang mudah memicu kebakaran. Selanjutnya, Kapolsek Langgoan Barat Ibda Andri Nelwan kepada RRI di kantornya mengatakan, di masa cuaca ekstrim kemarau panjang, saat ini situasi kondisi di wilayah kerjanya dalam keadaan aman dan kondusif.
20: Kamtibmas di Langgoan Barat ini
21: cuaca ekstrim ini,
20: dengan dampak ekstrim ini masih kondusif. Untuk itu tetap kami Polsek Langgoan Barat tidak terbuai dengan keadaan kondusif ini. Kami tetap intens dalam melakukan patroli agar supaya tidak memberikan, seperti yang saya katakan tadi, tidak memberikan kesempatan kepada mereka yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tentunya. Dan tindakan dari kepolisian melakukan preventif, besar harapan saya kepada masyarakat khususnya Kecamatan Langgoan Barat tidak terbuai dengan keamanan ini. Tetap waspada, tingkatkan kewaspadaan yang ada. Kalau boleh dilipat gandakan kewaspadaan untuk keselamatan diri maupun keselamatan barang atau barang-barang berharga lainnya.
19: Adapun himbauan Polsek Langgoan Barat untuk masyarakat di 16 desa antaranya, jangan membakar hutan, lahan, dan kebun di cuaca ekstrim ini. Jangan membuang puntung rokok sebagai pemicu kebakaran. Jika melakukan pembakaran sampah, pastikan bara api sudah padam. Segera melapor ke pihak Polsek Langgungan Barat maupun pemerintah setempat apabila terjadi insiden kebakaran. Dari Minasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir pendengar, pajak bertutur diharapkan dapat membangun kesadaran pajak generasi muda di Talaut.
1: Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Talaut terus mendorong kesadaran pajak sejak dini melalui program pajak bertutur yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun. Kepala KP2KP Talaut Rustanto berharap kegiatan tersebut dapat membuka wawasan generasi muda mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan bangsa. Menurutnya, edukasi perpajakan kepada pelajar merupakan investasi penting untuk membentuk generasi yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
21: Kami berharap apa yang telah saya sampaikan dapat membuka wawasan dan menumbuhkan kesadaran kita semua akan pentingnya pajak bagi pembangunan negeri. Ingatlah, setiap rupiah pajak yang kita bayarkan adalah wujud kontribusi nyata kita untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Ditambahkan, setiap rupiah pajak yang dibayarkan adalah wujud kontribusi untuk masa depan Indonesia lebih baik. Dari Melongane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat siang.

Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi Warta Berita Daerah tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ya, sekaligus saya Michael yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk atensinya. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan nanti setelah saya ada Yelin ya akan lanjutkan untuk Manado Sore. Terima kasih sekali lagi, selamat siang dan sampai jumpa.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku yang berjudul Jangan Protes Pada Proses adalah buku yang ditulis oleh Hamdi Emzen yang membahas topik kepemimpinan dan manajemen organisasi. Buku ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memahami dan menghadapi perubahan dalam konteks manajemen dan kepemimpinan. Buku ini dibagi menjadi beberapa bab yang membahas berbagai aspek kepemimpinan dan manajemen. Salah satu tema utama yang ditekankan oleh penulis adalah pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan, inovasi, dan kepemimpinan yang efektif. Perubahan adalah kenyataan. Penulis menekankan bahwa perubahan adalah bagian alamiah dari kehidupan dan bisnis. Organisasi yang berhasil adalah yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memahami bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan. Bab kedua, mengelola perubahan. Buku ini menyoroti pentingnya manajemen yang perubahan yang efektif. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana mempersiapkan organisasi dan tim untuk menghadapi perubahan, termasuk bagaimana mengidentifikasi hambatan dan mengatasi perlawanan terhadap perubahan. Penulis juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif selama proses perubahan. Bab ketiga, inovasi. Buku ini menekankan bahwa inovasi adalah elemen yang penting dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dalam bisnis. Penulis mengajak para pemimpin untuk memotivasi tim mereka untuk berpikir kreatif, menciptakan produk dan layanan baru, serta berinovasi dalam proses bisnis. Bab 4, kepemimpinan yang efektif. Buku ini membahas berbagai aspek kepemimpinan yang efektif. Penulis menyoroti bahwa seorang pemimpin harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberikan arah yang jelas kepada timnya. Bab 5, mengelola konflik. Konflik adalah hal yang wajar dalam organisasi. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana mengelola konflik secara konstruktif, memfasilitasi solusi yang adil, dan meminimalkan dampak negatif konflik terhadap produktivitas tim. Bab ke-6, membangun tim yang kuat. Penulis menekankan bahwa membangun tim yang kuat adalah salah satu tugas utama seorang pemimpin. Buku ini membahas aspek-aspek seperti pengembangan keterampilan anggota tim, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang produktif. Bab ke-7, menumbuhkan kepemimpinan. Buku ini juga membahas pentingnya pengembangan kepemimpinan di seluruh organisasi. Ini termasuk mengidentifikasi dan melatih bakat-bakat potensi serta menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diberdayakan untuk memimpin dalam kapasitas mereka masing-masing. Dalam keseluruhan buku, Hamdi Emzen menekankan bahwa kepemimpinan dan manajemen yang efektif tidak terjadi secara spontan. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang proses, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan keterampilan komunikasi yang baik. Penulis juga menyoroti pentingnya etika dalam kepemimpinan dan manajemen, serta pentingnya memiliki visi yang jelas untuk masa depan organisasi. Sebagai buku yang menggabungkan teori dengan contoh kasus nyata, Jangan Protes Pada Proses menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan.

Selamat siang saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama Juli kali ini di Lintas Talaut Sore untuk edisi Jumat 4 September 2020.

26. Jadi akan temani Anda sampai pukul 20.00 nanti, saudara pendengar. Mengawali jumpa kita kali ini, kami hadirkan Pro Dangdut di ruang dengar Anda. Dangdut adalah kita di Goyang Yuk. Ya, jadi kali ini kami memberikan kesempatan untuk Anda, saudara pendengar Pro Sotere Rita Laut, yang akan bergabung bersama kami. Anda dapat request lagu dangdut pilihan Anda sendiri tentunya ya. Kami berikan kesempatan sampai nanti jelang pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua untuk siang hingga sore nanti. Terus sudah kami awali ya dengan lagu Hello Dangdut, lagu yang dinyanyikan oleh Rita Sugiarto. Ini ya, semoga dengan hadirnya lagu-lagu dangdut kali ini bisa mengobati kerinduan Anda untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut. Nah, tentunya ada lagu yang Anda favoritkan, silakan di request bersama Pro Satere Rita Laut yang ini atau sampai sore nanti di Pro Satere Rita Laut. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua. Silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Ya, masih kami nantikan kebersamaan Anda di kesempatan kali ini, saudara pendengar Prosotor Rita Laut. Bagi Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut, silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua untuk edisi hari ini, Jumat 4 September 2026. Jadi Anda bisa request lagu-lagu dangdut ya, saudara pendengar, untuk kebersamaan kita di saat ini.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Ya, masih ada waktu untuk Anda saudara pendengar Pro Soter Rita Laut. Bagi Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut, silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Ran, kamu perhatiin gak sih? Harga bahan pokok makin lama makin mahal. Kayaknya inflasi makin parah deh.
1: Iya, aku juga ngerasain. Dari harga sayur, minyak, sampai beras, semua naik. Rasanya penghasilan kita gak cukup buat kebutuhan sehari-hari.
0: Iya nih, kayaknya semakin susah beli barang yang dulu harganya lebih terjangkau. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ini?
1: Sebenarnya sih ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa mulai lebih bijak dalam berbelanja. Misalnya, belanja barang yang benar-benar kita butuhkan, bukan cuma sekedar pengen aja, atau cuma untuk memuaskan keinginan kita.
0: Oh, jadi belanja yang lebih terencana gitu ya? Ada lagi nggak yang bisa kita lakukan selain itu?
1: Tentu, kita bisa mulai dukung produk lokal. Dengan membeli produk dalam negeri, kita bisa menstabilkan harga dan mendukung ekonomi kita.
0: Iya, betul. Dan kita juga bisa lebih hemat dalam penggunaan barang, mengurangi pemborosan. Nah, gimana kalau kita mulai dari sekarang?
1: Setuju. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Kalau setiap orang ikut berperan, inflasi bisa tertekan dan ekonomi kita pun bisa lebih stabil. Mari kita bersama-sama cerdas dalam mengelola keuangan, bijak dalam berbelanja, dan dukung produk lokal untuk mengurangi dampak inflasi. Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada ekonomi yang lebih baik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi, masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini, yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi, AM merupakan singkatan dari ante meridiem, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan PM merupakan singkatan dari post meridiem yang artinya after midday. Dan penggunaan PM ini dari pukul 12.00 sampai 23 lewat 59 menit atau jam 12 siang sampai jam 23 lewat 59 menit malam.

masih ada waktu untuk Anda saudara pendengar Pro Saudari Telaut yang ingin request lagu-lagu dangdut, silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Kami nantikan kebersamaan Anda semua untuk sore hari ini. Sebagai informasi untuk Anda saudara pendengar, sambil menantikan kebersamaan dari Anda, kami dapat informasikan untuk Anda yang informasi yang kami kutip dari portal resmi RRI. Harga ikan laut di sejumlah pasar di Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan. Kondisi ini dirasakan langsung pedagang maupun masyarakat yang mengandalkan ikan sebagai kebutuhan pangan sehari-hari. Salah satu pedagang ikan, Miranti, mengatakan kenaikan harga terjadi pada berbagai jenis ikan termasuk ikan kembung yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai malalugis. Menurut Miranti, ikan malalugis yang sebelumnya dijual sekitar Rp25.000 per 5 ekor kini mencapai Rp50.000 per 5 ekor. Ia juga menjelaskan kenaikan harga dipicu meningkatnya harga ikan yang dibeli pedagang dari nelayan. Saat ini harga ikan mencapai sekitar Rp1.8 juta per keranjang, sementara dalam kondisi normal hanya sekitar Rp600.000 per keranjang. Kenaikan harga tersebut kemudian berdampak pada konsumen, khususnya ibu rumah tangga yang harus menambah anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan ikan setiap hari. Pedagang pun berharap harga ikan laut kembali normal sehingga tidak semakin membebani masyarakat, terutama rumah tangga yang menjadikan ikan sebagai menu utama sehari-hari.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk Prodangdut edisi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi edisi besok di jam yang sama. Terima kasih untuk kebersamaan dari Anda semua. Dan selanjutnya masih akan kami temani ruang dengar Anda dengan musik dan juga informasi. Tetaplah terus bersama Pro 1 RRI Talaut.

Sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Saudara pendengar, Pro 1 RRI Talaut, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengapresiasi peluncuran program Nusantara Rising Indonesia Soft Power yang digagas Kadin sebagai langkah pemajuan kebudayaan. Menurutnya, inisiatif tersebut memperkuat pelindungan warisan budaya sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi budaya berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Ia menilai budaya tidak cukup dipandang sebagai warisan, tetapi perlu dikembangkan menjadi ekonomi budaya sirkular yang tumbuh berkelanjutan. Ia menyebut pengembangan tersebut dapat menjadi mesin pertumbuhan baru sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peradaban dunia melalui budaya. Menurutnya, masyarakat internasional dapat mengenal budaya Indonesia lebih luas melalui berbagai platform yang menjangkau publik lintas negara secara luas. Kerjasama bersama Kadin dinilai strategis karena organisasi tersebut memiliki pengalaman dalam pengembangan industri serta dunia usaha nasional. Ia juga mengatakan pengembangan industri budaya membutuhkan keterlibatan banyak pihak agar potensi besar Indonesia dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi. Ia mendorong pelaku industri kreatif menjadikan keberhasilan negara lain sebagai pembelajaran untuk mempercepat pengembangan budaya Indonesia secara mandiri.

0: Egi, kamu ngerasa nggak? Sekarang tuh semuanya serba impor. Dari makanan sampai energi. Padahal negara kita tuh kaya banget loh.
1: Iya bener. Bayangin deh kalau kita bisa swasembada. Beras dari petani lokal, listrik dari matahari, dan air bersih dari sungai sendiri. Iya kan?
0: Nggak cuma itu juga loh. Tapi sekarang pemerintah juga lagi mendorong ekonomi syariah, ekonomi digital, sampai ekonomi hijau dan biru.
1: Ekonomi biru? Ekonomi biru tuh yang manfaatin laut bukan?
0: Yes, benar banget. Ekonomi biru tuh memanfaatin laut tapi juga menjaga kelestariannya. Jadi tetap produktif tapi nggak merusak.
1: Wih, keren banget. Jadi bukan cuma soal uang ya, tapi juga soal keberlanjutan dan kedaulatan negara.
0: Nah, itu dia. Mandiri itu bukan cuma keren, tapi penting juga untuk masa depan kita.

abad 15 di Eropa adalah pertama kalinya tanaman bernama kakao ditemukan. Awalnya, tanaman ini dianggap tidak ada gunanya. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, biji dari tanaman kakao ini memiliki kandungan yang dapat dikonsumsi manusia. Awalnya, mereka mengkonsumsi biji tersebut mentah-mentah. Rasanya tentu pahit. Karena rasanya yang pahit, akhirnya mereka menemukan sebuah cara baru, yaitu dipanaskan. Ya, biji kakao dipanaskan hingga meleleh lalu dituangkan ke dalam cangkir. Anehnya, meskipun tidak diaduk, lelehan biji kakao tersebut mengeluarkan busa-busa kecil di permukaannya. Karena keunikan ini, para penjelajah Meksiko pun memutuskan untuk memberi nama minuman ini Xocoatel. Kata Xocoatel merupakan bahasa Meksiko, Xoco yang artinya busa, dan Latel yang artinya air. Tidak lama, muncullah ide untuk menambahkan gula ke minuman tersebut, agar rasa pahitnya hilang. Ternyata, rasanya menjadi sangat enak. Saking enaknya, minuman ini diekspor ke luar negeri dan menjadi sangat terkenal dalam waktu singkat. Karena mendunia, perlahan nama Xocoatel diubah menjadi Xocolite, agar lebih mudah pengucapannya. Indonesia pun meresmikannya untuk menyerap kata asing chocolate ini ke dalam bahasa Indonesia menjadi

Informasi selanjutnya, saudara pendengar, Prosotera Rita Laut, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menekankan pentingnya peran dunia akademik dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Menurutnya, kolaborasi tersebut semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ruang digital perlu dimanfaatkan untuk mendorong kreativitas, inovasi, serta lahirnya karya-karya yang memiliki nilai tambah. Perguruan tinggi dinilai memiliki posisi strategis sebagai sumber pengetahuan, riset, dan inovasi. Peran tersebut penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi kreatif yang berbasis data dan ilmu pengetahuan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi melalui pendekatan Hexahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media, dan masyarakat. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ruang digital perlu dimanfaatkan untuk memperkuat demokrasi. Ruang digital juga harus mampu memastikan partisipasi masyarakat berdampak terhadap kualitas kehidupan demokrasi. Menurut AHY, hal tersebut penting bagi generasi muda Indonesia, khususnya generasi Z yang aktif menggunakan ruang digital.

existir. Terima kasih engkau telah hadir di saat aku tidak mengharapkan cinta.

0: Eh, kamu tahu nggak sih? UMKM itu ternyata punya peran besar banget loh buat ekonomi kita.
1: UMKM? Itu kan cuma usaha kecil-kecilan.
0: Iya, benar. Tapi jangan salah. UMKM itu udah ada sekitar 8,71 juta unit usaha loh di Indonesia. Dan mereka sudah ikut menyumbang hampir 61% PDB, produk domestik bruto, untuk negara kita.
1: Wah, banyak juga ya. Berarti UMKM itu udah bantu ekonomi kita dong.
0: Yap, betul banget. Selain itu, UMKM juga nyerap hampir 97% tenaga kerja loh. Jadi dengan dukung UMKM, kita juga bantu banyak orang dapat kerja.
1: Wah, berarti harus lebih sering beli produk UMKM nih.
0: Iya, makanya yuk mulai dari sekarang sering-sering beli produk dari UMKM. Dari makanan, kerajinan, sampai fashion, semua ada. Dengan beli produk lokal, otomatis kita juga dukung dan bantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
1: Setuju, beli produk UMKM, bantu

0: Teman-teman, pernahkah kamu berpikir tentang dampak besar yang bisa kita buat hanya dengan mendukung UMKM?
1: Benar. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah itu bukan sekedar usaha kecil-kecilan loh. Mereka adalah pahlawan ekonomi kita.
0: Mereka membuka lapangan pekerjaan, menyediakan barang-barang berkualitas, dan memberi warna dalam kehidupan kita dengan berbagai produk kreatif.
1: Bayangkan kalau kita semua berbelanja di UMKM sekitar kita. Setiap pembelian sekecil apapun langsung berdampak besar buat mereka.
0: Selain itu, UMKM juga butuh dukungan agar bisa berkembang, seperti pelatihan, modal, dan juga kesempatan untuk memperluas pasar mereka.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung UMKM?
0: Sederhana saja, mulai dari membeli produk mereka, memberi feedback positif, hingga berbagi informasi tentang mereka di media sosial.
1: Dan jangan lupa, kalau kamu punya keterampilan, bisa juga ikut membantu dengan memberikan pelatihan atau berbagi ilmu yang bermanfaat.
0: Mari kita bersama-sama bangkitkan ekonomi lokal dengan mendukung UMKM. Karena setiap langkah kita adalah kemajuan

0: Kenapa sih kamu sekarang lebih sering belanja di toko atau penjual kecil?
1: Karena setiap beli dari UMKM, kita bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga bantu usaha mereka berkembang.
0: Serius? Jadi kalau aku beli kopi di kedai sebelah, aku ikut bantu mereka sukses?
1: Betul. UMKM itu jantung ekonomi kita. Makin banyak yang beli, makin maju usaha mereka. Makin kuat ekonomi kita.
0: Wah, mulai sekarang aku bakal sering beli di UMKM lokal.
1: Aku juga ah. Ayo kita dukung UMKM. Belanja bijak, ekonomi kuat.

Saudara pendengar, Pro Satu RRI Talaut Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker RI menyiapkan sejumlah pusat pelatihan vokasi yang dikhususkan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja di bidang green job atau pekerjaan hijau. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dalam transisi menuju ekonomi hijau. Menteri Ketenagakerjaan RI Yasir Li mengatakan, Kemnaker saat ini memiliki 34 balai latihan kerja dan berencana menambah sekitar 17 balai baru. Penambahan tersebut akan membuat jumlah balai latihan kerja mencapai sekitar 50 unit. Menurutnya, pengembangan green job dapat menjadi peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru. Namun, peluang tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja melalui sistem pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan sektor industri yang berkembang. Yasir Li mengatakan, salah satu tantangan dalam transisi menuju energi hijau adalah belum terpetakannya kebutuhan tenaga kerja secara rinci. Pemetaan tersebut mencakup kebutuhan berdasarkan jabatan hingga kompetensi yang dibutuhkan di setiap sektor. Ia mencontohkan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya PLTS yang ditargetkan memiliki kapasitas hingga 100 GW. Menurutnya, pemerintah perlu mengetahui kebutuhan tenaga kerja mulai dari pengoperasian dan pemeliharaan hingga produksi berbagai komponen pendukung. Setelah kebutuhan kompetensi dipetakan, Kemnaker akan menyesuaikan skema pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja. Kemnaker juga mendorong penguatan lembaga sertifikasi profesi LSP karena proses sertifikasi tidak dapat seluruhnya dilakukan secara mandiri oleh pemerintah. Selain itu, Kemnaker mendapat dukungan Bank Dunia untuk mendirikan sekitar 15 pusat pelatihan vokasi baru yang diharapkan mulai dibangun atau beroperasi pada 2027. Yasir Li mengatakan pengembangan fasilitas tersebut diperlukan untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri termasuk di daerah luar Pulau Jawa.

0: Ran, kamu perhatiin gak sih? Harga bahan pokok makin lama makin mahal. Kayaknya inflasi makin parah deh.
1: Iya, aku juga ngerasain. Dari harga sayur, minyak, sampai beras, semua naik. Rasanya penghasilan kita gak cukup buat kebutuhan sehari-hari.
0: Iya nih, kayaknya semakin susah beli barang yang dulu harganya lebih terjangkau. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ini?
1: Sebenarnya sih ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa mulai lebih bijak dalam berbelanja. Misalnya, belanja barang yang benar-benar kita butuhkan, bukan cuma sekedar pengen aja, atau cuma untuk memuaskan keinginan kita.
0: Oh, jadi belanja yang lebih terencana gitu ya? Ada lagi nggak yang bisa kita lakukan selain itu?
1: Tentu, kita bisa mulai dukung produk lokal. Dengan membeli produk dalam negeri, kita bisa menstabilkan harga dan mendukung ekonomi kita.
0: Iya, betul. Dan kita juga bisa lebih hemat dalam penggunaan barang, mengurangi pemborosan. Nah, gimana kalau kita mulai dari sekarang?
1: Setuju. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Kalau setiap orang ikut berperan, inflasi bisa tertekan dan ekonomi kita pun bisa lebih stabil. Mari kita bersama-sama cerdas dalam mengelola keuangan, bijak dalam berbelanja, dan dukung produk lokal untuk mengurangi dampak inflasi. Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada ekonomi yang lebih baik.

0: sumur warga mulai berubah payau karena minimnya curah hujan. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Manado, Angelina Bajodo, mengatakan untuk membantu kebutuhan warga, BPBD Kota Manado bersama Pelni dan PDAM menyalurkan 16.000 liter air bersih ke Kepulauan Bunaken pada Rabu pagi.
1: Kami bersama dengan Pelni dan PDAM datang ke Bunaken Kepulauan untuk penyaluran air bersih sebanyak 16.000 liter. Jadi sementara dalam kita sudah tiba di tempat di Bunaken Kepulauan dan disambut oleh Pak Camat beserta pejabat struktural lainnya. Dan sementara sekarang lagi dalam pengisian untuk ditong-tong yang disediakan di Bunaken Kepulauan ini ada 4 tong.
0: Sementara itu, Camat Kepulauan Bunaken Immanuel Mandak menyebut, kemarau panjang membuat sumber air lokal tidak lagi bisa diandalkan.
2: Di mana kebutuhan air yang ada di wilayah pulau ini biasa terpenuhi lewat mata air yang tersedia di pulau. Tetapi dalam situasi kemarau panjang, sumur-sumur lokal sudah tidak lagi tawar, tetapi lebih terasa asin, payau karena tidak ada air hujan. Sehingga masyarakat banyak mencukupkan kebutuhan air tawarnya dengan mencari air tawar lewat air mineral yang ada di daratan besar.
0: Sebelumnya, warga Pulau Bunaken juga telah menerima bantuan air bersih dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Polda Sulawesi Utara. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
3: Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus mengatakan kehadiran jembatan perintis Garuda diharapkan dapat menunjang akses masyarakat setiap hari.
4: Lama ini masyarakat kurang lebih sampai 2 kiloan harus memutar, sekarang tinggal 100 jalan raya di depan situ.
5: Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus meninjau langsung kondisi jembatan perintis Garuda di Desa Kokolek 1, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara. Keberadaan jembatan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung aktivitas sehari-hari, mobilitas warga, serta menunjang perkembangan ekonomi di wilayah Kokolek 1 dan sekitarnya. Mayjen TNI Mirza Agus mengatakan, pembangunan jembatan perintis Garuda merupakan wujud nyata kepedulian TNI bersama pemerintah daerah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung.
4: Ini jembatan perintis Garuda, kebetulan yang di sini yang jembatan gantung juga. Kalau kemarin yang kami resmikan 52 meter, ini 22 meter, memang lebih pendek. Tetapi kemanfaatannya sama, khususnya untuk jembatan yang di belakang kita ini. Selama ini masyarakat kurang lebih sampai 2 kiloan harus memutar, sekarang tinggal 100 jalan raya di depan situ. Anak sekolah juga sangat dekat sekali dengan ke sekolah, kemanfaatannya sangat tinggi. Koordinasi dengan Bapak Bupati dibantu PUPR-nya, kemudian ada konsultan kami juga tentang pembangunan jembatan. Ini sudah cukup lama karena terakhir dibangun zaman Belanda katanya, kena roboh. Sehingga kita perbaiki, yang lama dibuang sekalian kita buat baru. Kemudian tadi sudah kami cek ke sana, makan lagi lebih dari 20 orang, seharusnya kami 5 atau 10 orang aja. Alhamdulillah kuat, jadi semoga mau dirawat sama-sama masyarakat sehingga dipakai jangka waktu yang lebih lama.
5: Selain mengunjungi jembatan perintis Garuda, Pangdam Merdeka juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Kodam 13 Merdeka bersama pemerintah daerah terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Demikian Bobi Sambeka melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Stok pangan pemerintah sangat tersedia untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di Provinsi Gorontalo. Ketersediaan bahan pangan ini harus sejalan dengan stabilisasi harga dan daya beli masyarakat.
6: Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan ketersediaan stok pangan, khususnya beras, dalam kondisi sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat menghadiri pelaksanaan pasar murah mengungkapkan pemerintah daerah terus memantau kondisi stok pangan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat pasar. Gubernur menyampaikan ketersediaan beras salah satu perhatian serius pemerintah provinsi, memastikan pasokan tetap tersedia dan distribusinya berjalan dengan baik.
7: Sangat tersedia, terutama di Bulog. dan beberapa sentra juga produksi padi juga
8: sudah panen.
7: Saya tidak khawatir untuk stok itu, semua tersedia. Cuma memang kita harus jaga rantai pasoknya, transportasi apa semua biar lancar. Terutama yang paling rawan itu kan beras. Nah sekarang beras ini sudah tersedia sampai di kantor-kantor desa. Itu beras bantuan Bapak Presiden Prabowo. Setiap 3 bulan itu menerima kurang lebih 30 gratis.

0: tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna eksekutif dan legislatif sengih pada agenda pembicaraan tingkat kedua terhadap ranperda perubahan APBD 2026 yang digelar di ruang sidang kantor DPRD Kamis 3 September 2026. Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Kepulauan Sengih Michael Tungari, juga Wakil Bupati Tendris Bulhari, Sekretaris Daerah Yones Pilat, serta jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sengih. Dalam penyampaian pendapat akhir, Bupati Michael Tungari mengucapkan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran selama proses pembahasan perubahan APBD.
1: Semangat kita adalah satu, yaitu bagaimana memastikan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sengih tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus kita tingkatkan. Persetujuan bersama yang telah kita ambil pada hari ini memiliki arti yang sangat penting. Ini merupakan wujud komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sengih.
0: Tahapan pembahasan perubahan APBD merupakan bentuk nyata kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD. Pembahasan anggaran ini bukan sekedar proses administratif dan formalitas, tetapi menjadi ruang demokrasi untuk menyatukan berbagai pandangan dan mempertajam prioritas pembangunan. Tungari juga menyatakan berbagai masukan, saran, kritik, dan koreksi yang disampaikan DPRD, termasuk melalui Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah, menjadi bagian penting dalam penyempurnaan ranperda perubahan APBD 2026. Bupati Tungari menyampaikan dinamika dan perbedaan pandangan selama pembahasan bukan menjadi hambatan, akan tetapi merupakan bagian dari proses untuk menghasilkan keputusan bersama yang lebih matang dan terukur. Anton Lahaube melaporkan.
2: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Daerah Talaut memastikan sekarang ini jaringan internet daerah dinyatakan aman.
3: Sejak perbaikan kabel jaringan internet yang mengalami kerusakan dari bulan sebelumnya sampai pada tanggal 15 Agustus 2026 atau sudah masuk tahap final restorasi jaringan internet di daerah Kepulauan Talaut, dikatakan beroperasi seperti biasa dan sudah aman. Stella Bentian, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Talaut mengatakan kondisi jaringan di daerah perbatasan kembali normal untuk sekarang ini. Namun masyarakat diminta untuk melaporkan setiap wilayah yang disebut blank spot atau kurang baik menerima jaringan internet agar bisa melaporkan ke pihaknya untuk disikapi.
4: Bagaimana? Talaut sudah aman dan imbauan khusus kepada masyarakat bagaimana?
5: Iya, Talaut sudah aman. Tapi kepada masyarakat jika masih ada terdapat daerah-daerah yang black spot atau masih terkendala dalam mencari jaringan, diharapkan melapor kepada kami supaya kami akan menyusul informasi tersebut kepada Bakti Komdi. Tapi untuk saat ini belum ada masyarakat.
3: Layanan internet gratis melalui jaringan Visat Bakti Komdigi pun dikatakannya masih beroperasi sama di seluruh Talaut dengan lokasi di 132 titik. Masyarakat pun bisa memanfaatkan jaringan tersebut untuk layanan internet gratis. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Halo semuanya, saya Indra Oktav, runner up bintang radio Indonesia ASEAN 2013 yang juga merupakan salah satu dari dewan juri untuk pemilihan bintang radio tingkat Satker RRI Manado. Dan setelah kami semua melihat secara langsung video yang teman-teman kirimkan, mendengarkan, dan telah memberikan penilaian, maka saya mewakili dewan juri menyatakan bahwa nama-nama berikut ini adalah mereka yang berhak untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahap 1 untuk pemilihan bintang radio tingkat Satker RRI Manado tahun 2026.
1: Daftar peserta yang lolos ke tahap 1 seleksi bintang radio RRI Manado 2026. Kategori Putra, Rafael Andriansah, Aditya Van Basten Ahar, Jarsel Salasa, Josia Claudio, Justif Seimahuira, Frisel Gabriel Rambing, Meistein Bangowa, Christian Tiwau, Martin Luther Takapaha. Kategori Putri, Anissa Anastasia Ayu, Michelle Vanessa Wolur, Anastasia Krisanta, Inara Angelik Pulu, Daisy Soeda, Nadia Febriani Tataung, Aulia Waridi.
0: Banyak selamat untuk seluruh peserta yang melaju ke babak selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung Bintang Radio Tahap 1 tingkat Satker RRI Manado hanya di Auditorium RRI Manado Malalayang. I'll see you guys very soon.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja,

itu istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Esensi buku Pahlawan-Pahlawan Indonesia karya HB Jasin. Pendengar, buku Pahlawan-Pahlawan Indonesia yang ditulis oleh HB Jasin adalah sebuah kumpulan karya sastra yang mengangkat berbagai pahlawan nasional Indonesia. Buku ini mencakup cerita pendek, esai, dan puisi yang ditulis oleh beberapa penulis terkenal Indonesia sebagai bentuk penghormatan terhadap pahlawan-pahlawan tersebut. Salah satu pahlawan yang sering diangkat dalam buku ini adalah Soekarno, proklamator kemerdekaan Indonesia. Beberapa karya sastra menggambarkan kebijakan politik dan pemikiran Soekarno, sementara yang lain mengisahkan perjuangannya dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini memberikan gambaran mendalam tentang peran Soekarno dalam sejarah Indonesia. Selain Soekarno, banyak pahlawan nasional lainnya juga diceritakan dalam buku ini, termasuk Diponegoro, seorang pejuang Jawa pada abad ke-19 yang melawan penjajahan Belanda dalam Perang Diponegoro. Cerita-cerita mengenai perjuangan dan keteguhan Diponegoro dalam mempertahankan kemerdekaan Jawa akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah perlawanan Indonesia terhadap penjajahan. Buku ini juga mencakup kisah-kisah pahlawan lain seperti Jenderal Sudirman, seorang tokoh penting dalam perang kemerdekaan Indonesia, atau Tan Malaka, seorang pemimpin pergerakan nasional yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Karya-karya sastra ini dapat memberikan sudut pandang yang beragam tentang perjuangan dan kontribusi pahlawan-pahlawan ini dalam sejarah bangsa. Kumpulan karya sastra dalam buku ini juga termasuk puisi dan sajak yang diilhami oleh para pahlawan. Puisi seringkali merupakan bentuk ekspresi artistik yang menggambarkan penghargaan dan rasa terima kasih terhadap pahlawan. Dalam puisi, penulis dapat mengungkapkan perasaan, gagasan, dan makna yang lebih mendalam tentang pahlawan yang mereka angkat. Dalam buku ini, HB Jasin berperan sebagai penyunting yang mengumpulkan karya-karya sastra yang beragam ini dan merangkainya menjadi satu buku yang menginspirasi. Buku ini adalah bentuk penghormatan kepada pahlawan-pahlawan Indonesia dan upaya untuk menjaga warisan sejarah bangsa. Dengan membaca buku Pahlawan-Pahlawan Indonesia oleh HB Jasin, pembaca dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang peran pahlawan nasional Indonesia dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Buku ini juga menghadirkan berbagai perspektif sastra yang menghormati dan mengabadikan kontribusi pahlawan-pahlawan tersebut. Dalam memperingati Hari Pahlawan 10 November tahun ini, menjadikan buku ini rekomendasi terbaik untuk kita baca. Demikian esensi buku Pahlawan-Pahlawan Indonesia karya HB Jasin dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat sore saudara pendengar Pro Satu Radio Talaut dimanapun Anda berada. Saudara pendengar, pukul 17.41 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan kumandang suara azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut dan sekitarnya.

Saudara pendengar, Pro 1 RRI Talaut, di tengah ancaman kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang memicu krisis air di berbagai daerah, Camat Lirung Jeffrey Bawuno mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan rasa kepedulian sosial. Warga diimbau saling menopang dan menguatkan gotong royong, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih. Jeffrey pun meminta warga yang memiliki sumber air memadai seperti sumur pribadi agar bersedia membukanya untuk tetangga sekitar yang kesulitan mendapat air. Menurutnya, dalam situasi darurat kekeringan seperti sekarang, kebersamaan dan sikap saling peduli menjadi kunci utama agar kebutuhan harian warga tetap terpenuhi. Selain masalah ketersediaan air bersih, Jeffrey juga menyoroti potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau. Cuaca panas ekstrim serta angin kencang membuat vegetasi kering sangat mudah terbakar hanya karena percikan api kecil. Pemerintah Kecamatan Lirung mengimbau warga agar ekstra hati-hati dalam beraktivitas harian. Beberapa poin penting yang ditekankan antara lain, hentikan tradisi membakar sampah di pekarangan rumah atau area terbuka tanpa pengawasan, dilarang membuka lahan pertanian dengan cara membakar hutan atau semak belukar, hindari membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area rumput kering dan perkebunan, serta gunakan air bersih secara bijak dan prioritaskan untuk kebutuhan pokok seperti memasak serta minum. Pemerintah kecamatan bersama jajaran kelurahan, desa serta aparat keamanan setempat terus memantau titik-titik rawan kekeringan dan kebakaran. Warga pun diminta segera melapor jika menemukan potensi titik api atau mengalami kendala krisis air yang parah agar penanganan bisa segera dilakukan.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Saudara pendengar, Prosa Tererita Laut, lahan seluas 4 hektar di kawasan Manganitu, Desa Lalue Utara, Kecamatan Esang, Kabupaten Kepulauan Talaut, mengalami kebakaran hutan dan lahan pada Kamis 3 September 2026. Laporan mengenai insiden yang terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah ini pertama kali diterima oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Talaut melalui pemantauan media sosial pada pukul 11:58 waktu Indonesia Tengah. Menindaklanjuti kabar tersebut, tim BPBD segera mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan upaya penanganan dan pemadaman. Setibanya di lokasi, sebagian besar titik api rupanya telah berhasil dipadamkan berkat respon cepat gabungan dari unsur TNI, anggota Polsek Esang, dan warga masyarakat setempat. Personel BPBD kemudian melanjutkan penyisiran untuk memadamkan sisa-sisa titik api serta melakukan pendinginan guna mencegah potensi penyalaan kembali. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kondisi utama kebakaran sudah dapat dikendalikan. Tim BPBD bersama jajaran terkait terus bersiap di lapangan untuk memantau serta memadamkan titik api baru yang sempat timbul secara berkala. Berdasarkan pendataan dan pemeriksaan di lokasi, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Berdasarkan hasil investigasi awal di lapangan, sumber api diduga kuat berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan. Menanggapi insiden tersebut, BPBD Kabupaten Kepulauan Talaut mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca yang kering.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, maling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh
2: meow.
0: Wah, bener maling.
1: Pukul kentongannya.
0: Salah.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.

Saudara pendengar Broso Tererita Laut, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Talaut terus mendorong kesadaran pajak sejak dini melalui program pajak bertutur yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun. Kepala KP2KP Talaut, Rustanto, berharap kegiatan tersebut dapat membuka wawasan generasi muda mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan bangsa. Menurutnya, edukasi perpajakan kepada pelajar merupakan investasi penting untuk membentuk generasi yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

0: Hei nak, mau kemana dok pagi-pagi sering laptop?
1: Mau ke balai desa, Ri. Ini hari kan mau kasih belajar adik-adik buat presentasi dan pasang internet for dorong mau belajar.
0: Uduh, mantap komang. Dulu kita belajar PowerPoint pas kuliah noh.
1: Sama kita le. Sekarang kan sebanyak perkembangan. Digital sampai di desa. Jadi anak-anak di desa mesti siap. Jangan sampai ketinggalan.
0: Betul itu. Apalagi banyak anak-anak pintar di kampung. Kurang mau kasih ruang dan ilmu noh pada orang.
1: So itu noh. Pemerintah sekarang ada program Astacita. Salah satunya membangun SDM secara merata. Semua harus punya akses belajar, sehat, berprestasi, dan setara. Termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut. Sampai di sini dulu kami hadirkan musik dan juga informasi di ruang dengar Anda. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama. Untuk itu tetap terus bersama Pro 1 RRI Talaut.

Sahabat budaya, sesaat lagi Anda mendengarkan mini drama legenda dari Sulawesi Utara yang mengisahkan tentang asal mula bagaimana penduduk di bumi mengenal padi sebagai makanan dan tidak lagi menjadikan sesamanya sebagai makanan. Karena konon, dahulu kala, penduduk di bumi sering menjadikan sesamanya sebagai makanan jika makanan mulai sulit ditemukan.

0: Pada zaman dahulu kala, terjadi musim panas yang berkepanjangan melanda penduduk yang bermukim di sebelah utara Tanah Malesung atau yang sekarang disebut Tanah Minahasa, tepatnya di kawasan Waleposan dan Telaga Seper. Peristiwa ini terjadi akibat pergantian musim antara musim hujan dan musim panas yang berlangsung tidak seimbang, sehingga terjadi dampak yang kurang baik bagi kehidupan di zaman itu. Seperti pada waktu itu, musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga timbul masa paceklik. Tanaman mati kekeringan, sungai-sungai menjadi kering, sehingga tanaman tidak bisa disiram, dan semua menjadi bingung.
1: Di mana-mana yang bisa kita lihat pohon dan tanaman yang kering. Kita kesulitan mencari makanan. Bapak-bapak semuanya, melihat keadaan sekarang, ini satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah mencari seorang yang cerdas dan mengangkatnya menjadi pemimpin kita.
2: Iya, betul, betul. Kita harus memilih pemimpin.
0: Kondisi kehidupan penduduk pada waktu itu tidak lagi memungkinkan untuk melaksanakan pemilihan sebagaimana biasanya, yakni melalui pemungutan suara. Maka pemilihan pemimpin mereka lakukan dengan cara perundingan, dan terpilihlah Tumideng sebagai pemimpin.
2: Saudara-saudara, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena sudah mempercayakan saya menjadi pemimpin. Sekarang, mari sama-sama kita berembuk dan membicarakan tentang masalah ini. Sama-sama kita mencari solusi agar penduduk tidak kelaparan lagi.
0: Mereka pun berembuk. Berbagai pemikiran dikemukakan, antara lain usul untuk melaksanakan upacara meminta hujan supaya tanaman dapat tumbuh lagi. Ada yang mengusulkan untuk meminta bantuan ke wilayah lain yang masih memiliki ketersediaan makanan, dan usul-usul lain yang dipandang baik untuk kemajuan bersama. Tumideng melihat bahwa dampak kerusakan akibat musim panas itu sudah sangat parah. Tanah, hutan, tumbuh-tumbuhan, sungai, dan mata air semuanya mengering. Malapetaka besar telah menimpa penduduk Waleposan dan Telaga Seper.
3: Apa yang terjadi pada dirimu, Tumideng? Teman-teman, ayo kita bopong Tumideng. Carikan tempat untuknya beristirahat. Dia pasti jatuh pingsan karena terlalu banyak memikirkan hal berat.
0: Tiba-tiba saja, tiga teman Tumideng sudah berada di tempat di mana Tumideng jatuh pingsan. Tumideng tetap diam sambil dipopong oleh ketiga temannya, Sumanti, Sambalean, dan Sio Gurur. Saat itulah terdengar oleh mereka bunyi musik dan nyanyian yang diwarnai sorak-sorai dari kayangan. Bunyi itu semakin menyentuh hati Tumideng, membuat tubuhnya yang lemah berangsur-angsur menjadi kuat kembali, bagaikan mendapat semangat baru untuk berbuat sesuatu dalam mengatasi masalah yang sedang mendera penduduk.
2: Aku mempunyai firasat, pasti ada sesuatu yang terjadi di kayangan. Bunyi itu tidak saja menggetarkan telingaku, tapi juga hatiku.
1: Apa maksudmu, Tumideng?
2: Suara dari kayangan itu, aku mempunyai firasat bahwa aku harus pergi ke sana. Firasatku mengatakan bahwa penduduk kayangan memiliki jawaban

0: Burung Manguni mengeluarkan bunyi sebanyak 9 kali. Pertanda firasat ini benar adanya. Aku harus pergi ke kayangan.
1: Kekayangan katamu? Apa yang akan kau kerjakan di sana, Tumideng? Apa manfaatnya perkunjunganmu ke kayangan bagi kesejahteraan penduduk? Ataukah kau habiskan semua energimu hanya untuk bertamasya ke kayangan? Kau tidak betah di bumi?
0: Bukannya aku tidak betah di bumi, tapi aku ingin mengatasi masalah di bumi ini dengan melihat apa yang dilakukan oleh dewi-dewi di kayangan, sehingga doa mereka dijawab oleh dewata dengan memberikan hasil panen yang melimpah.
2: Ketiga sahabatnya masih belum percaya dan berpikiran bahwa Tumideng akan mengkhianati mereka, akan meninggalkan mereka dalam keadaan kelaparan dan kekeringan yang hebat. Tapi Tumideng tidak peduli. Tumideng berkeras akan tetap berkunjung ke kayangan. Akhirnya, walaupun masih dalam rasa curiga yang besar dan rasa tidak yakin terhadap Tumideng, ketiga sahabatnya itu pun merelakan kepergian Tumideng ke kayangan. Ketiganya mengumpulkan batu-batu besar untuk menjadi tempat pijakan bagi Tumideng menuju kayangan.
0: Sahabat-sahabatku, satu dalam tujuan demi sebuah pencapaian. Aku pergi, jaga diri kalian. Aku titipkan penduduk bumi di tangan kalian. Aku pasti kembali.
2: Kepergian Tumideng diikuti oleh pandangan ketiga temannya. Tumideng menaiki satu demi satu anak tangga dari batu, sampai dia menghilang dari pandangan ketiga temannya.
1: Ya Tuhan, lindungilah Tumideng, sahabat kami. Sertailah dia dalam misinya menyelamatkan penduduk bumi, dan buatlah dia kembali dengan selamat.
2: Sungguh ironis sekali apabila ada perbedaan antara kehidupan di bumi dan kehidupan di kayangan. Tumideng meyakini bahwa bumi dan kayangan boleh saja berbeda rupa, tetapi berkat kehidupan adalah anugerah dewata yang harus diterima dan dirasakan secara adil. Itu yang menjadi dorongan bagi Tumideng untuk pergi ke kayangan.

0: Sumanti, Siu Kurur, bagaimana kalau Tumideng tidak kembali?
1: Ah, kau jangan mengada-ngada.
0: Ini cuma pengandaian. Ya, semoga saja Tumideng berhasil dengan misinya.
1: Arah pertanyaanmu kemana, Sembalian? Apakah kau memikirkan pengganti Tumideng? Atau kau memikirkan siapa yang akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat?
0: Dua-duanya. Kepemimpinan dan kesejahteraan penduduk itu terpaut erat.

0: Tumideng sudah akan kembali ke bumi?
1: Hanya ada dua kemungkinan, pertanda buruk atau pertanda baik. Menurut pendapat kamu, pertanda apa itu? Kita tidak boleh sembarangan menjawab. Hanya juru tafsir yang dapat menjawab.
2: Sayalah juru tafsir itu. Bunyi manguni itu adalah pertanda baik bahwa Tumideng telah berhasil membawa benih kehidupan bagi penduduk Waliposan dan Telaga Seper.
1: Ah, kau jangan sok tahu, Sumanti.
2: Benar, Sambelian. Aku yakin itu. Aku terbiasa hidup dengan alam. Jika kita mencintai alam, memelihara dan menjaganya dari ancaman kerusakan, maka tidak ada lagi bencana dan malapetaka menimpa kita. Peliharalah keharmonisan hidup antara manusia dan alam, agar kita bisa berkomunikasi dengan alam. Ayo kita bersiap menjemput Tumideng. Tidak lama lagi dia akan kembali. Ayo kita siapkan tangga buat Tumideng turun dari kayangan.
3: Tidak lama berselang, tiba-tiba Tumideng sudah terlihat menuruni tangga dari kayangan. Perlahan ia melangkah menuruni satu persatu anak tangga.
2: Sambalean, Siau Kurur, cepat kemari, cepat, Tumideng datang.
3: Segera, Sambalean dan Siau Kurur berlari menuju tangga membantu Sumanti. Mereka mengatur posisi masing-masing di bawah tangga sambil berjaga-jaga jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di saat Tumideng menuruni tangga. Sampai tiba saatnya, Tumideng menjejakkan kakinya di bumi.
1: Tumideng, apa yang kau lihat di sana? Apa yang ketemu di sana? Apa yang kau bawa ke bumi? Apa? Apa? Apa?
2: Sambalean, kamu jangan keterlaluan. Kasih dulu kesempatan Tumideng istirahat, baru kau tanyai. Terlalu kasar caramu tadi.
1: Heh, aku hanya bertanya. Apa ada hasilnya dari kunjungannya ke kayangan itu?
2: Iya, tapi bukan seperti itu caranya kamu bertanya.
4: Sudah. Teman-teman, jangan bertengkar. Sekarang, tolong lihat dulu kakiku ini. Sakit sekali rasanya.
2: Hei, Tumideng. Kakimu bengkak, seperti kantung yang ada isinya. Kenapa dengan kakimu?
3: Tumideng tidak menjawab, melainkan hanya mengurut-urut kakinya yang terasa sakit. Tiba-tiba, ada butiran berwarna emas jatuh ke tanah dari kaki telapak Tumideng yang diurut-urutnya tadi. Semua kaget dan heran, butiran apakah gerangan itu?
4: Hei, benda apa ini? Tidak berbau. Jangan-jangan ini racun.
1: Benda apa ini, Tumideng? Bukankah kau yang harus mempertanggungjawabkan perjalananmu ke kayangan? Ayo jawab, Tumideng.
4: Teman-teman, sungguh, aku tidak tahu benda apakah ini. Waktu aku tiba di kayangan, aku melihat benda ini banyak sekali ada di sana. Benda-benda ini dijaga ketat oleh dewi-dewi di kayangan. Mereka tidak mau kehilangan sebutir pun benda ini. Terlintas di benakku untuk mengambil benda ini. Tapi aku takut. Jadi, aku hanya jalan-jalan saja mengitari kayangan. Di mana-mana benda ini ada, banyak sekali. Tiba-tiba saja, ada yang melihatku dan mengancam akan melaporkan keberadaanku pada Dewi Lingkan Bene. Dewi Lingkan Bene adalah pemimpin mereka. Apapun bisa dilakukan terhadap penyusup yang masuk ke kayangan. Aku pun langsung melarikan diri sekencang mungkin. Sampai alas kaki pun aku tak tahu ketinggalan di mana. Sampai tiba-tiba ternyata ada benda-benda ini terselip di kakiku. Aduh, kalau Dewi Lingkan Bene tahu benda ini ada bersamaku, dia pasti murka. Bisa bahaya kita penduduk bumi.
5: Hei, apa katamu? Tidak sengaja. Kau mengancam keselamatan jiwa kami. Kamu pergi ke kayangan bukan untuk menyelamatkan kami, tapi justru kau membawa malapetaka.
3: Bagaimanapun Tumideng mencoba menjelaskan, tetap saja sahabat-sahabatnya tidak percaya. Malah makin curiga bahwa Tumideng telah menjerumuskan mereka. Tumideng tidak menjawab lagi. Diambilnya butir-butir padi itu dan dikuburnya dengan maksud agar tidak ketahuan oleh para dewi, terutama Dewi Lingkan Bene. Akan sangat berbahaya jika Dewi Lingkan Bene menjadi murka terhadap penduduk bumi.
5: Tumideng, kau sudah puas bukan? Kau telah mengubur benda itu dan kau menyangka bahwa dengan menguburkan benda itu, kau telah bebas dari pertanggungjawabanmu. Katakan sekarang, apa nama benda itu dan apa gunanya kau membawa itu ke bumi?
3: Sungguh amat menyedihkan cara bertanya Siau Kurur. seolah-olah Tumideng seorang penjahat yang diinterogasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan. Mereka lupa bahwa Tumideng adalah pimpinan yang harus mereka hormati. Tumideng hanya diam, hatinya kesal bercampur sedih atas sikap sahabat-sahabatnya yang tidak percaya pada dirinya.
1: Kalau begitu, kau telah membawa malapetaka bagi bumi. Kamu bahkan tidak bisa mempertanggungjawabkan benda apa ini. Padahal kau sudah tahu bahwa ini benda yang sangat mereka jaga.
4: Sambalean, Syokurur, kehidupan ini tidak hanya sekedar dikelilingi oleh hal-hal yang masuk akal. Ada banyak hal yang tidak masuk akal dan itu harus diterima sebagai suatu kenyataan. Tidak semua hal dapat diterangkan dengan akal pikiran kita, karena ada juga hal-hal yang terjadi di luar kesadaran kita.
3: Semuanya diam. Semuanya dengan pikiran dan suasana hati masing-masing. Ada yang kesal, ada yang kecewa, sehingga mereka memilih diam. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Sumanti yang pertama kali melihatnya.
2: Lihat, lihat, benda yang dikubur tadi sudah tumbuh menjadi tanaman.
3: Butiran benda yang dikubur Tumideng telah bertumbuh menjadi tanaman. Dan tanaman tersebut meluas sampai ke segala penjuru. Semuanya terheran-heran karena seantero Waleposan dan Telaga Seper telah ditumbuhi tanaman itu.

0: Sementara itu, di kayangan terjadi kekacauan karena para dewi telah melihat bahwa butiran padi yang begitu ketat mereka jaga ternyata kini telah tumbuh di bumi. Mereka mulai saling menyalahkan, terutama dewi penjaga yang dianggap lalai dan tidak serius bekerja. Kekacauan di kayangan terdengar sampai ke bumi. Para dewi yang saling menyalahkan, mereka tetap berkeras harus mengambil kembali padi dari bumi. Sementara di bumi, Bumideng dan teman-temannya sepakat untuk mengadakan upacara mengale, memohon kepada sang dewata agar Dewi Lingkan Beni, Dewi Padi, agar dianugerahi rasa belas kasihan dan tidak menarik kembali padi dari bumi. Dalam kekalutan yang ada, tiba-tiba terdengar seruan dari kayangan.
1: Wahai penduduk Waleposan dan Telaga Seper, kami dewi-dewi kayangan telah sepakat untuk menganugerahkan kepada kalian tanaman padi itu dengan syarat. Syaratnya adalah asalkan kalian bersedia mentaati perintah kami. Padi itu adalah makanan. Janganlah kalian saling memakan satu sama lain hanya karena makanan.
0: Semua penduduk bumi yang mendengarkan perkataan Dewi Lingkan Beni itu menjadi terharu. Seruan tersebut telah memberi semangat baru kepada mereka untuk bangkit dari keterpurukan. Mereka bersatu hati memuliakan Sang Ilahi sambil bersyukur atas anugerahnya yang menyelamatkan mereka.

Sahabat budaya, demikian cerita legenda dari Tanah Minahasa dengan judul Lingkan Bene Dewi Padi. Moral dari cerita ini adalah, dalam kehidupan, kadangkala kita berada pada kondisi yang sulit dijelaskan, agak mustahil untuk dikerjakan. Tapi dengan mengkomunikasikannya, maka niscaya kita akan mendapat jalan keluarnya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan kisah legenda yang berbeda. Sandiwara legenda Lingkan Bene Dewi Padi diangkat dari cerita rakyat Minahasa. Naskah oleh Joyce Wantania. Teknik dan montase Reini Darsono. Diperankan oleh para pemain Tumideng oleh Randy, Sumanti oleh Hendra, Siokurur oleh Hengki, Sambalean oleh Steve, Dewi Lingkan Bene oleh Nur, dan saya Heidi sebagai narator. Sampai jumpa.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: 방수지라.
1: Mau buang di mana ini rumput, Dang?
2: Eh, lego cu sana di kuala. Pas ndak ada orang.
1: Ndak apa, nyanda.
2: Mari jo torang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
1: Satu, dua, tiga.
3: Hey, stop, hey. Ngoni buang-buang rumput di kuala, eh. Memang ngoni kumabal, ngoni.
4: Monumen Yesus Memberkati adalah patung Yesus Kristus yang terletak di Jalan Ring Road kawasan perumahan Citralen Winangun, Manado. Monumen ini berdiri setinggi 50 meter atau 158 kaki dan penopang 20 meter. Patung Yesus sendiri memiliki ketinggian 30 meter, terbuat dari 25 ton serat logam dan 35 ton baja. Memiliki kemiringan 35 derajat, membuat patung Yesus seperti melayang. Menghadap utara dengan kedua tangan terangkat dan menghadap ke bawah nampak memberkati warga Manado dan sekitarnya. Jubah yang menutup Yesus dibuat berkibar seakan tertiup angin. Di sekitar lokasi terdapat beberapa patung kecil yang menggambarkan malaikat penjaga monumen Yesus Memberkati. Digagas oleh pengusaha Insinyur Ciputra, sering disamakan dengan patung Cristo Redentor, patung Yesus di Rio de Janeiro, Brasil. Patung Yesus Memberkati Manado ini adalah patung tertinggi kedua di Asia.

dan tertinggi keempat di dunia, bukan hanya sekedar sebuah karya seni yang indah, tapi menjadi ikon sekaligus menjadi tujuan wisata religi Kota Manado. Monumen Yesus Memberkati ini menjadi lambang kerukunan di Sulawesi Utara.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.

0: pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Vladimir Vladimirovich Putin.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
3: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
4: Saya percaya bahwa dalam forum ini
3: between
4: kita dapat
3: Vladivostok
4: membangun jalur
3: Indonesia
4: langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia
3: direct
4: menikmati would
3: bring Russian visitors to Indonesia.
4: Kapal mengangkut barang.
3: And Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
2: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
5: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
2: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov, yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta, menyebut kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
7: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
6: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
8: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
6: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. At the moment, it is very dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
9: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
10: Tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya, kan tahun ini kan kita kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
9: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan defined dan direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
9: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasmen. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
6: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak jaksa untuk diperiksa.
6: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
13: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya, outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
6: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar 311 miliar rupiah ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
15: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah.
16: Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artoni S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
14: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artoni S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman ya, masih aman.
20: Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
21: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi, mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
1: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
4: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten

0: Kabupaten Cempaka Sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
2: Tidak boleh orang berusaha tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya beranjak baik lah. Jangan itu salah satunya.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan dan jaksa penuntut umum.
4: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan denda 1 miliar subsidi 190 hari kurungan.
6: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
5: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
7: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
8: Patient by players, no. We had a very hard result preseason. First, I want to say, we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
7: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar.
2: Bola. Keren, tak. Gubrak.
1: Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam. Hah?
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang.

Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Duh, tukang main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorong semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan lupa aku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Bersama RRI Pro 1 Manado.

Ya baik, pendengar, kembali selamat malam ya untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya, demikian ada Reza Artamevia ya dengan lagunya Pertama ya. Sudah hadir menyapa Anda lagi untuk malam ini. Lagu-lagu yang sudah saya hadirkan semoga dengan harapan dapat menambah kebahagiaan Anda untuk malam ini ya. Ya, karena topik kita malam hari ini ada hubungannya dengan kata bahagia. Oke, setelah separuh nafasku dari Dewa 19, kita akan lanjutkan Ruang Rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, fire.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1,

0: Oke, Pak Kemali, selamat malam pendengar Ruang Rindu. Kini hadir lagi untuk melengkapi malam Anda. Iya, aturan main berbagi topik dan request lagu ya. Jadi malam ini kembali saya kasih kesempatan Anda. Silakan pilih lagu Anda sendiri. Oke, topik kita malam ini ada hubungannya dengan kata bahagia. Ya, ya mungkin di tengah kesibukan hidup yang begitu panjang ya, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri kita sendiri, apakah aku benar-benar bahagia dengan kehidupanku yang sekarang ini? Ya, bukan hanya bahagia, bukan hanya karena sekedar tersenyum ya, ataupun sekedar mengatakan aku baik-baik saja ya, atau seberapa mewah rumah, seberapa banyak orang yang kita kenal, seberapa banyak uang yang kita punya ya. Pertanyaan tersebut tentu jauh lebih dalam dari semua itu ya. Dan malam ini ya, ya cobalah malam ini ketika suasana mulai tenang ya, tidak ada lagi berbagai tuntutan pekerjaan ya, keluarga, lingkungan sekitar ya. Kita duduk sejenak dengan coba merenungkan ya, jangan pikirkan apa yang orang lain harapkan ya. Kemudian tanya dengan jujur pada hati kita, apakah aku bahagia? Jadi ada hubungannya dengan kata bahagia. Seberapa bahagiakah Anda sampai dengan hari ini dalam kehidupan ini? Ya, dalam kehidupan Anda begitu ya. Apakah Anda bahagia dengan kehidupan Anda sekarang? Itu saja, line telepon 0821-9583-5080, SMS WhatsApp dibuka dari sekarang. Pro 1, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Bung Mai.
0: Selamat malam, orang Bunaken. Apa kabar?
1: Kabar, masih sehat.
0: Masih seperti dulu?
1: Masih seperti dulu.
0: Oke, baiklah. Ibu Haryati.
1: Kalau bahagia Kang. Aduh, kalau bahagia memang bahagia sekali loh. Karena usahaku lancar, sukses. Jadi bersyukur dan bahagia itu tetap ada. Pertama jadi, bersyukur, kedua pokoknya bahagia. Karena alhamdulillah usaha berjalan dengan laris manis.
0: Asik. Oke. Baiklah kalau gitu, orang yang lagi bahagia dari Bu Naken ini malam ini pingin lagu apa coba?
1: Kalau Gracie Mon, Bung Mike, seandainya kau tahu gitu gitu.
0: Seandainya kau tahu.
1: Itu nyanyi Gracie Mon.
0: Mar, kalau dia ingin tahu dong bagaimana?
1: Kalau dia ingin tahu nanti Bung Mike yang kasih tahu.
0: Grace Simon.
1: Iya, jadi gitu seandainya kau tahu. Seandainya. Mau request butuh lagu kadang-kadang.
0: Ah, betul.
1: Iya.
0: Seandainya
1: kau selalu kau itu. Tahu.
0: Iyo itu lekang.
1: Oh, pasti.
0: Seandainya kau tahu. Aduh, ini tahun lagu tahun 70-an ini. Seandainya kau tahu. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan dia tahu, eh.
1: Mudah-mudahan, yes. Amin.
0: Okay. Baiklah, siap ya. Lagunya.
1: Oke, okay, salam-salam pertama buat Bung Mai, selamat bertugas. Tadi siang juga ada kan, ada baca berita, ini malam juga ada.
0: Makasih.
1: Sama dengan itu, orang Motoling bilang Alfa Omega. Salam sehat bersama keluarga.
0: Okay.
1: Dan kalau pulang sebentar, mudah-mudahan sampai rumah dengan selamat. Tidak kurang satu apapun.
0: Amin.
1: Ketemu dengan istri, anak-anak. Selamat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Amin. Lanjut, masalah buat tiga orang. Yang pertama ada balas salam dulu. Ada Nyong Siko yang ada di Kakas. Yang ada balas salam tadi malam ini, salam balik. Salam sehat Nyong Siko bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Jane, Ibu cantik ada di rumah Didi. Tadi ada bahas salam dengar ada sakit. Semoga lekas sembuh. Dan salam kompak selalu.
0: Atau lincah
1: baru yang ketiga. Iya.
0: Terlalu lincah.
1: Tadi ada masuk Pak apa bilang sakit. Semoga lekas okay. Sembuh Kang.
0: Ya lanjut.
1: Cantik. Baru yang ketiga ada Ibu Agnes yang ada di Pelindo. Soalnya Ibu Agnes awal bilang mau datang kata hari Minggu.
0: Oh.
1: Soalnya hari Minggu Bung Mike di sini kan
0: pengucapan.
1: Tapi kalau kita enggak.
0: Oh iya, betul.
1: Kita enggak ada apa pengucapan Ibu Agnes. Ya. Jadi sekedar pemberitahuan Kang buat Ibu Agnes. Salam sehat Ibu Agnes bersama keluarga. Buat Bung Mai, itu saja. Terima kasih, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat
0: Pak. Oke, terima kasih Ibu Haryati perwakilan dari Buna Ken ya. Sudah gabung malam hari ini lagi. Line SMS, WhatsApp juga dibuka dari sekarang ya. Oke, rupanya hari Minggu Buna Ken pengucapan ya. Oke deh, baik. Makasih sekali lagi ya. Salam untuk seluruh pendengar setia yang ada di Bunaken dan sekitarnya. Jadi seberapa bahagiakah Anda dengan kehidupan sekarang ini? Ya. Topik ini saya angkat bukan berarti kita tidak bersyukur ya. Yang pasti apapun keadaannya harus kita syukuri. Jadi seberapa bahagiakah Anda dengan kehidupan sekarang ini? Itu saja, lain telepon saya buka kembali. Pro 1, selamat malam.
2: Halo Pro Santo,
0: halo,
2: selamat malam
0: tetangga.
2: Selamat malam Pak Mai.
0: Selamat malam. Aduh, rupa sehat bahagia dan walafiat ini Kang.
2: Amin, bahagia super.
0: Mantap sekali, berarti laris lancar semua ini ya.
2: Iya.
0: Nah, masih basah salju.
2: Tapi walaupun tidak lancar.
0: Oh. Tetap syukuri.
2: Itu. Bagian dari kebahagiaan.
0: Betul.
2: Mungkin setelah antaran kita terlalu bahagia sampai biar hal-hal yang yang bikinnya tidak senang kan tetap bahagia.
0: Oh, harus tetap bahagia.
2: Menyanyi.
0: Oh, ih kok gitu ya. Ada artinya tetap bahagia.
2: Support diri sendiri dong Pak Mike.
0: Betul, betul.
2: Oh, support untuk diri sendiri.
0: Oh, baiklah. Iya. Oke. Jadi kalau sesuai topik, ses bagaimana?
2: Ya begitu, syukuri walaupun itu maksudnya ada kendala-kendala hidup itu untuk kebaikan diri.
0: Jadi Anda
2: jadi
0: tetap
2: syukurlah, syukurilah.
0: Oke.
2: Sekecil apapun terang, iya tetap bersyukur itu bikin kita bahagia.
0: Oh baiklah, mau ada atau nyanda, mau laris atau nyanda, pokoknya yang penting. DP kunci.
2: Lantaran bersyukur, lantaran terlalu bahagia, sampai bersyukur, atau lantaran bersyukur, sampai kita bahagia. Begitu, tabu bale-bale.
0: Bagaimana, Pak Mike? Betul. Kong masih, kan? Masih apa kote, basalju, atau? Sonyanda.
2: Tadi so ujang, minggu lalu so hujan, tadi juga sudah.
0: Aduh, sedap sekali, Kang.
2: Kau main Manado. Nanti kita kirim dari sini tuh ujang.
0: Oh, baiklah. Baru tidak mandi ujang tadi, Kang. Oke. Baiklah. Kirim nanti ya, tuh ujang. Iya. Dengan tertawa kan orang juga so bahagia, iya tuh.
2: Itu betul itu.
0: Baik.
2: Macam tertawa sendiri.
0: Ah, itu kamu sudah lewat, sudah lebih itu.
2: Ah, itu. Sudah lebih.
0: Kong lagu apa dan?
2: Lagu bahagia jo ini dulu.
0: Apa dan?
2: Lagu bah. DP judul.
0: Aku bahagia.
2: Tragedi.
0: Tragedi. Okay. Tragedi. Oke.
2: Okay. Ah, iya. Lagu cincin ini.
0: Bahagia kong tragedi itu. No, bagaimana ini?
2: Tragedi yang menyanyi Bee Gees tokonya salah.
0: Tragedi step Bee Gees ya.
2: Tuh.
0: Ada step ada Bee Gees. Oke. Iya no? Bee Gees no?
2: Itu kok enggak dapat ingat soundtrack di Chips dan.
0: Oh, begitu.
2: Hampir sama dengan apa di lagu. Soundtrack Chips toh.
0: Pokoknya begitu no.
2: Begitu tuh. Oke dah.
0: Baiklah kalau
2: kalau ada putar akan.
0: Oh ada.
2: Oke.
0: Kirim.
2: kirim pertama-tama tentunya untuk Pak Mike yang lagi tugas. Selamat bahagia, tetap semangat, sukses selalu.
0: Selamat berbahagia.
2: Diberkati Tuhan. Selamat berbahagia.
0: Aduh.
2: Bagaimana kalau tidak baik-baik saja pasti bahagia.
0: Aduh. Oke, lanjut.
2: Selamat tugas, tetap semangat, sukses selalu, diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga. Salam untuk keluarga yang ada di rumah tentunya. Pencinta Pro 1 Prima Suara tidak terkecuali yang ada dalam Kota Manado, luar Kota Manado juga semuanya. Salam kompak persahabatan, tetap semangat, sukses selalu. Salam paling sayang semuanya. Dan pasti diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing.
0: Amin.
2: Terakhir. Untuk Pak Mike,
0: ya.
2: Terima kasih.
0: Okay.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Usi Jane yang ada di Nabire. Kita masih lanjutkan lagi ya, buat Usi yang lagi bersama rekan-rekan seperantauan ya, keluarga mungkin ya, salam kompak, salam paling bahagia juga. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Pro 1, selamat malam.
3: Pro 1, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Rudi.
3: Memori lewat lagu.
0: Lagu, oke.
3: Luar biasa.
0: Ada baik-baik, Jo, ini?
3: Puji Tuhan, sehat-sehat.
0: Sehat-sehat, asik.
3: Sementara cuaca masih seperti kemarin-kemarin.
0: Oke, baiklah. Betul. Yang penting DP kunci tetap sabar, Kang, Pak Raiko. Oke. Baik, Pak Raiko, kalau Pak Raiko sesuai topik gimana? Apakah Anda bahagia dengan kehidupan sekarang ini?
3: Keadaan apapun yang dialami, bahagia terus. Bahagia terus.
0: Oh.
3: Dalam situasi apapun, kondisi apapun, tetap berbahagia, bersyukur.
0: Karena?
3: Karena selalu dijaga, dibimbing oleh Yang Maha Kuasa.
0: Oh.
3: Ya, betul.
0: Kita masih ada sampai sekarang, boleh ada sampai sekarang, itu pun itu sudah bahagia itu ya.
3: Bahagia, betul.
0: Betul.
3: Bersyukur sampai hari bahagia
0: itu. Luar biasa. Oke. Baiklah kalau gitu. Pak Raiko malam ini suka dengar
3: kita
0: lagu apa?
3: Kita lagu di Dore.
0: Yang mana?
3: Hanya Kau di Hatiku.
0: Oh, baiklah. Oke.
3: Oke. Ya, mau salamkan. Pertama buat Bung Michael, terima kasih.
0: Yo.
3: Angkat telepon. Terima para ikut telepon. Salam sehat selalu. Tetap bahagia, Kang.
0: Iya, pastilah.
3: Oke. Tiga spesial. Yang pertama kita mau kasih salam buat Pak Jen, ya, ada orangnya. Selamat malam Pak Jen, sementara berusaha ini, sementara Pak Disu. Ini salam dari Pak Raiko, selamat malam. Harapan saya selalu bersama dengan keluarga.
0: Yeah.
3: Salam dari Pak Raiko buat Pak Jen. Yang kedua, kita muka salam buat Pak Yos Rifai yang ada di Ermadi di sana. Ini Pak Yos mungkin sementara berusaha. Salam dari Pak Raiko.
0: Oke.
3: Yang ketiga, kita muka salam buat Ibu Agnes yang ada di Teling. Ini salam dari Pak Raiko. Harapan set, harapan selalu bahagia bersama dengan keluarga, kan? Oke. Yang lain-lain nanti. Kapan-kapan.
0: Nanti ulang.
3: Oke.
0: Deh.
3: Jangan janji besok, kalau besok enggak ada masalah.
0: Nah, itu noh.
3: Kalau sebab janji, nanti kapan-kapan.
0: Nah, ya kan? Nanti kapan-kapan. Kapan-kapan.
3: Ya, pasti kedapatan nanti. Satu hari nanti dapat besok. Gitu?
0: Oke deh.
3: Oke.
0: Baiklah.
3: Kembali ke Bu Michael yang bertugas. Selamat melanjutkan tugas. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Pak Raiko yang ada di Leilem ya, mewakili Leilem juga makasih Pak Raiko. Ada ya salam untuk keluarga juga. Seluruh pendengar setia yang ada di Leilem 3 ya. Ada Ibu Nika juga di sana, ada Ibu Selfie, ada Ibu Ros. Siapa tahu juga dari Leilem yang lain boleh tak gabung. Di 0821-9583-5080 SMS, WhatsApp juga dibuka dari sekarang ya. Ibu Keke, sabar Ibu Keke ya. Ibu Keke hari ini lagi berbahagia karena cucu tercinta lagi ulang tahun nih. Oke deh, salam ya untuk cucu tercintanya ya. Oke, yang ada di Tomohon juga, apa kabar Ibu Sieni bersama keluarga dan karyawan-karyawan, mungkin sudah istirahat ya. Ada Ibu Ak juga di sana, selamat malam. Ada siapa lagi ya di Teling? Oh, Pak Pak Jokowi gitu Kang. Selamat malam Pak Jokowi, Pak Hengki. Mungkin so tidur so. Ini Kang Pak Hengki. Ada Chips juga di sana, selamat malam. Semua aja yang ada di Tomohon. Oh, ada Om Nyong WMP gitu Kang. Om Nyong, apa kabar Om Nyong? Semoga ada baik-baik, ada sehat-sehat Kang. Ya, Ibu Ija atau Ibu Muhrija Latif, apa kabar? Selamat malam yang ada di Kampung Islam Tuminting. Salam sehat, salam kompak ya. Semoga ada baik-baik, sehat-sehat bersama keluarga tercinta ya. Ibu Ija, salam untuk anak-anak dan cucu-cucu juga ya. Iya, ada Pak Ali. Aduh, selamanya dengar-dengar ini Pak Ali. Mana suaranya Pak Ali? Siapa tahu bisa ikutan gabung juga malam ini. ADL Tuminting, selamat malam ADL. Kalau ADL kita pengin tahu nih ya, bahagia nggak ADL dengan kehidupan yang sekarang ini? Ada Rose juga di Tuminting, selamat malam Rose. Rose juga sudah lama nih ya, nggak nongol, walaupun hanya respon melalui WhatsApp ya. Oke, semoga semua yang ada di Manado Utara ya lagi happy, bahagia juga. Sambil menikmati istirahat malam hari ini. Bu Yuga juga Pak Pangki yang ada di Tuminting. Ibu Ratna Singkil, apa kabar? Ada Ibu Esti Tuna, Bunda Kasanova. Ada Kak Nanang juga di One Cup ya, selamat malam. Oh, ada Torang P. Candy yang ada di Kampung Arab, selamat malam Ken ya. Kalau lagi dengar semoga ada sehat-sehat, ada baik-baik Kang. Di Puncak Kombos, apa kabar Pak Sartono, Ibu Feni, anak-anak dan cucu-cucu. Salam kompak-kompak, salam paling bahagia. Jadi tentang kata bahagia, ini ada orang bilang katanya bahagia itu sederhana, yang penting saldo.

Tersenyumlah selagi bisa. Siapa tahu ada yang panggil ajak traktir ya. Kalau udah malam traktir kemana nih? Oke, baik, itu dia topik kita malam hari ini. Sekali lagi, apakah Anda bahagia dan kehidupan yang sekarang? Kita langsung ke tiga lagu. Ada Chris Simon, Seandainya Kau Tahu, disusul Bee Gees, Tragedi, dan Daddy Dore, Sanya Kau di Hatiku.

Pendengar, tahukah kalian bahwa di balik kancing pakaian yang kita kenakan setiap hari, terdapat filosofi yang menarik? Mungkin terdengar sepele, tetapi perbedaan letak kancing antara pakaian pria dan wanita ternyata berakar dari tradisi lama yang kaya akan makna. Pada zaman dahulu, cara mengenakan pakaian sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan peran gender. Pakaian pria biasanya lebih sederhana, karena mereka mengenakannya sendiri tanpa banyak bantuan. Oleh karena itu, kancing pria pada pakaian pria dipasang di sisi kanan, sehingga mudah dijangkau dan dikenakan sendiri. Di sisi lain, pakaian wanita pada zaman itu seringkali membutuhkan bantuan dari pelayan atau anggota keluarga dalam proses pemakaian. Untuk memudahkan proses tersebut, kancing pada pakaian wanita ditetapkan di sisi kiri. Dengan demikian, ketika pelayan membantu, mereka tidak perlu memutar posisi tubuh atau kesulitan saat mengancingkan, karena posisinya sudah lebih optimal untuk bantuan dari

0: Kami dari
1: Kepo,
0: kalangan elit
2: pencari obrolan.
3: Chris, switch dong. Aku pengen istirahat nih.
4: Ya bro, tunggu bentar.
0: Chris, cepet sana, udah mau mulai matchnya.
5: Kamu lagi urusin apa sih dari tadi?
3: Aduh, bentar, tunggu, aglet sepatu aku nyangkut.
5: Hah, aglet?
3: Ini loh, plastik kecil yang ada di ujung tali sepatu.
5: Oh, itu aglet namanya.
3: Jadi, zaman dulu sebelum ada kancing, aglet ini dipakai di ujung pita buat kencengin baju. Tapi sekarang dipakai buat tali sepatu. Udah pada tahu kan sekarang?
1: Oh, gitu toh.
0: Chris, udah, buruan sana. Si Resta udah manggil dari tadi.
3: Iya, udah bro, sorry lama.
6: Bro, set,

0: Hanya kau di hatiku ya, demikian ada Deddy Dores. Sudah hadir lagi untuk melengkapi malam Anda. Lain telepon saya buka lagi, Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Maikam.
0: Selamat malam, Ibu Ros. Apa kabar?
1: Iya.
0: Ada baik-baik, Jo?
1: Sehat-sehat.
0: Oke. Ibu Ros, kalau topik kita malam hari ini gimana? Ibu Ros bahagia dengan kehidupan yang sekarang?
1: Emang bahagia, no. Setiap hari bahagia.
0: Iya, bahagia karena?
1: Karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi. Oh. Tuhan selalu memberi kesehatan sampai bahagia.
0: Asik. Oke, okay. Iya. Mantap ya. Oke, okay, kalau begitu, Ibu Ros malam ini ingin lagu apa?
1: Oh, minta sendiri.
0: Iya, lagu apa?
1: Lagu. Lagu Mindful.
0: Kong apa?
1: Don't forget, remember.
0: Don't forget. Itu so selalu minta itu. Ada lagu lain enggak? So selalu putar
1: apa, dan. Jenang? Mother.
0: Oh, Mother. Mother, how are you today?
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Baik. Dari Maywood ya. Oke, ya. Silakan.
1: Pertama buat Maywood, terima kasih saya untuk telepon. Yang selalu memberkati tugas hari malam ini, diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Salam buat ibu dan nona-nona di rumah.
0: Oke.
1: Ibu yang cantik, nona-nona cantik. Buat
0: terima kasih.
1: Oh, salam untuk siapa?
0: Iya, salam untuk siapa?
1: Pertama ada Nico di Leyland, ada juga Elis di Bitung, ada Pali di Tuminting.
0: Oke.
1: Oke, buat Michael yang tugas, selamat melanjutkan tugas. Tuhan memberkati. Malam baik.
0: Malam baik. Terima kasih, Bu Ros. Orang lanjutkan lagi line telepon ya. Salam untuk keluarga ya, Ibu Ros. Ditunggu lagunya Maywood, Mother, How Are You Today. Mohon maaf untuk Don't Forget to Remember, itu kan sudah selalu terputar, selalu terrequest ya. Oke. Jadi saya kasih alternatif pilihan lagu lain ya. Oke, Pro 1 selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Pro 1 selamat malam.
0: Selamat malam, Singkil.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sedap. Oke deh. Apa kabar orang Singkil?
2: Puji Tuhan, sehat dahsyatan, luar biasa.
0: Oke deh. Kalau sesuai topik, seberapa bahagia Ibu Ratna?
2: Oh, bahagia sekali dong Bung Mai.
0: Karena?
2: Bahagia sampai bersyukur, dari bersyukur itu no DP bahagia.
0: Oh iya, bersyukur karena?
2: Iya, bersyukur karena kesehatan, bersyukur karena pekerjaan, semuanya
0: semua.
2: Kita harus syukuri dan itu yang kita dapat, bahagia.
0: Oh, semua lancar-lancar dong berarti ya?
2: Lancar-lancar.
0: Asik, oke. Okay. Baik, Ibu Ratna.
2: Boleh begitu.
0: Boleh. Lagu apa dong ini malam?
2: Lagu mau dengar dulu Ruth sana ya. Oh, so lama nggak jadi ingat.
0: Oh, kasihan. Yang mana?
2: DP judul. DP judul Keliru.
0: Oh, Keliru. Oh,
2: iya.
0: Baiklah.
2: Boleh itu Bung Mai?
0: Boleh. Oh, itu kok
2: akhirnya nggak boleh turun.
0: Hampir sama yang itu. Ya sudah, pokoknya itu aja.
2: Ya, lagu lama.
0: Lagu lama. Keliru, ya.
2: Keliru.
0: Ya.
2: Salam. Buat orang Pebu Mike yang seangkai berat nate telepon. Semangat selalu, sukses selamanya. Bapakku dapat. Salam sehat selalu.
0: Iya.
2: Dan selalu diberkati Tuhan pribadinya bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Oke.
2: Lanjut, salam tiga orang spesial. Mau balas salam dulu nih malam Bung Mike. Soalnya ada orang kurang balas salam-salam. Kita sonyak jadapata gabung karena RRI kan Bung Mike cuma di ujung jari.
0: Iya, betul.
2: Jadi harus melanglang buana. Ke sana kemari. Jadi kita mau balas dulu pertama yang ada balas salam. Ada terang ke Ibu Sheni, apa kabar Ibu Sheni? Salam kompak, salam sehat selalu. Usahanya lancar-lancar dan tentunya diberkati Tuhan. Pribadinya Bung Ibu Sheni dan keluarga-keluarga yang ada di rumah. Lanjut kita mau salam, ada Ibu Els di Makalisung, terima kasih juga salamnya. Salam kompak selalu, salam sehat. Diberkati bersama keluarga. Yang akhir ada Ibu Anggra ini di Tareran juga dapat salam. Salam dari Bu Ratna, salam balik. Salam kompak, salam sehat selalu. Dan diberkati bersama keluarga. Itu saja Bu Mike. Buat orang Facebook Mike, baik hati yang ganteng. Terima kasih.
0: Lanjut.
2: Selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam ya Ibu Ratna yang ada di Singkil. Salam hormat juga untuk keluarga. Torang lanjut lagi. Iya, lain telepon saya buka kembali promo 1. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam Vina.
3: Iya.
0: Iya, apa kabar Vin?
3: Seperti kemarin lebay.
0: Apa ketika itu lebay?
3: Lebih baik ya.
0: Oke deh, baik. Ya Vina, kalau Vina sendiri bagaimana?
3: Vina bahagia sekali.
0: Karena?
3: Karena teman lama, teman saya ini tidak ada putus kontak di tahun 2017. Kemarin lewat-lewat nyoba telepon nggak bunyi, terus ketek pengatan isapin senangnya terlupa, senangnya teman lama nggak bilang mau ke rumah, mau datang besok, penggasan nyoba sini apa dan sama bawa pangan nolang ataupun nolang mau bawa sini. Ternyata saya bersyukur kali ini bahagia. Karena yang ternyata bersyukur sekali sama dia. Sekian lama, waktu ini yang bapak dia ulang.
0: Oke.
3: Itu saja nih.
0: Baik.
3: Ya, saya mau minta lagunya.
0: Oke, lagunya.
3: Lagunya indah.
0: Apa lagunya?
3: Untuk sebuah nama.
0: Oke. Okay. Ya. Baik.
3: Salam buat Master yang tugas. Selamat bertugas. Jangan terlalu menunggu. Master ke Master ke keluarga yang ada di rumah. Yang nyesel-nyesel ini. Kenapa nama putus. Lepasnya nomor satu Vina, kasihan kalian. Yang ada ketiga spesial yang pertama buat mengelak nomor telepon sama saya yang dari Vina. Yang kedua Pak Ato yang ada di Bokara sama saya sekeluarga. Yang ketiga yang ada monitor di rumah. Yeah. Mama sama papa salam sayang dari Vina.
0: Oke.
3: Itu saja sama saya.
0: Baik.
3: Terima kasih.
0: Terima
3: selamat
0: kasih.
3: Malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Vina. Salam untuk mama dan papa ya. Jadi itu topik kita untuk malam ini. Seberapa bahagiakah Anda dengan kehidupan sekarang ini? Line telepon sudah 3, lagu pun sudah 3. Saya hadirkan saja ya, Maywood, Ruth Sanaya, dan Meriam Balina.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Untuk sebuah nama demikian ada Meriam Belina ya. Kita lanjutkan lagi Ruang Rindu malam hari ini. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Mike.
0: Selamat malam, orang Bitung. Apa kabar?
1: Halo. Kabar baik. Kabar okay. Baik, Pak Mike.
0: Bagaimana suasana Bitung, Dang?
1: Suasana Bitung. Tadi panas, ada angin sadiki.
0: Oh, oke. Okay. Baiklah dia, Pak Angin, kan ngalnya, Pak Takut lebih panas di sana, kan? Ibu Hermina. Iya. Oke, okay. Ibu Hermina, kalau Anda sesuai topik bagaimana? Bahagia, seberapa bahagia ke Anda dengan kehidupan Dian sekarang?
1: Bahagia selalu ada setiap hari.
0: Ah.
1: Walaupun sendiri tetapi tetap bahagia. Bahagia,
0: tetap happy ya. Oke.
1: Okay. Happy-happy terus.
0: Apa sih tipsnya, Ibu Hermina?
1: DP tips karena masih diberikan kesehatan, kekuatan.
0: Oh.
1: Walaupun tidak ada yang mendampinginya, walaupun anak-anak jauh, tetapi tetap semangat.
0: DP tips mungkin harus murah senyum, Kang. Aduh, oke deh. Baik.
1: Biarnya tidak ada tetap
0: tersenyum. Baik kalau gitu. Oke. Terang langsung ke lagu Jo. Bagaimana Ibu Hermina lagunya?
1: DP lagu. Bunyikan suara hati Obi Mesak.
0: Oh, bunyikan suara hati. Bagaimana DP babunyi ya? Kenapa tertawa? Cuma datanya tuh bagaimana DP babunyi kan untuk suara hati.
1: Tahu ya DP babunyi bagaimana?
0: Oke. Baiklah.
1: DP suara hati tuh babunyi tahu bagaimana?
0: Oke. Baiklah kalau begitu. Ya, silakan langsung kirim persahabat lagu.
1: Pertama-tama buat Pak Mike, terima kasih dan selamat laksanakan tugas di malam hari ini buat Pak Mike. Selalu baik hati, tetap semangat, sehat selalu,
0: ya, amin.
1: Bahagia, sukacita bersama keluarga. Baru ketiga, spesial buat Ibu Alpe di Tondano, buat Ibu Seni di Tomohon, dan buat Ibu Ipin di Pal 4. Semuanya salam kompak selalu, salam sehat, tetap semangat, sukacita dan bahagia bersama keluarga masing-masing diberkati Tuhan.
0: Okay.
1: Buat Pak Mike, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Perwakilan dari Bitung sudah gabung malam hari ini. Ada Ibu Hermina, yang lain dari Bitung juga silakan yang ingin gabung ya. Ada Pak Sagai, ada Ibu Fatma, ada Esther Lita, ada Ibu Melvana, apa kabar juga ya. Pak Juanda juga, Ibu Marce juga, selamat malam. Salam kompak-kompak semua Jo yang ada di Bitung dan sekitarnya, Kang. Oke, lain telepon saya buka lagi. Pro 1, selamat malam. Halo. Oh, sayang sekali terputus ya. Oke, kita coba lagi. Ya. Oke. Baik, Pro 1. Selamat malam. Halo.
2: Selamat malam, Bang Mike.
0: Ya, malam baik. Gimana kabar orang Tataran?
2: Baik, puji Tuhan.
0: Baik.
2: Bahagia.
0: Bahagia. Nah, oke. Seberapa bahagia ke Anda, Ibu Aurina?
2: Ya, kalau untuk sekarang bahagia sekali ya, habis ibadah kolom. Jadi tambah bahagia.
0: Oh, oke. Baiklah, jadi baru habis ibadah ya.
2: Ibadah kolom, ulang tahun.
0: Oh ya, oke.
2: Kenyang banget.
0: Baik, sip. Oke, sambil menikmati kebahagiaan Anda, ya lagunya malam hari ini apa nih?
2: Lagu.
0: Yo.
2: Lagu-lagu ini cocok sama tema. Biru.
0: Oh, biru Vina Panduwinata ya.
2: Vina Panduwinata.
0: Oke. Baik.
2: Biru.
0: Ya. Oke, silakan.
2: Pertama buat Bung Mike, terima kasih sudah terima teleponnya Ibu Aurina. Sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus. Bersama keluarga, amin.
0: Amin.
2: Jaga kesehatan ya Bung Mike.
0: Ya, makasih.
2: Tiga spesial. Yang pertama buat Rangki, kita ada rencana mau berkunjung di sana, mau buat sup ya. Soalnya itu saudaranya dari anakku. Jadi mau berkunjung ke sana di Sendangan, Kawangkoan, mau lihat si Franky. Ini salam dari Ibu Aurina.
0: Ya.
2: Yang kedua. Buat Esther Lita di mana itu, Batu Badaung Stomai atau di Dirian?
0: Batu Putih. Yeah. Begitulah.
2: Salam dari Ibu Aurina. Terus yang ketiga buat Agnes di Detailing. Itu aja, kembali ke Bung Mike.
0: Baik.
2: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Ibu Aurina ya, yang ada di Tataran. Oke. Salam untuk Bro Sony juga ya, ada Ibu Keke Wondal, Pak Polce juga di sana. Selamat malam lagi, happy mereka ya, menikmati kebahagiaan ulang tahun cucu tercinta ya. Yang ada di Tondalo, Lewet, Oma Yana, Lumowa, ya Oma Stans Lumowa juga, semoga happy-happy, bahagia juga malam ini ya. Ibu Ellen Tondano juga, selamat malam. Ibu Marsi Watumea, ya, salam kompak-kompak, bahagia juga ya. Oke, baik, kita ke line telepon lagi, Pro 1, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat Pak, oh, ada kutu-kutu suara.
0: Iya, apa kabar Batu Badaung?
3: Stop suara dulu dari Batu Badaung kata. Aduh. Dari Batu Putih ini Bung Mai.
0: Oh, orang Batu Putih kata. Apa kabar dengan Batu Putih? Bagaimana? Ada bye-bye Jo? Ada bye-bye? Halo, ini ada apa dengar ini? Sota pilih dengan batu gua ini Kang. Bagaimana, ada bye-bye Jo?
3: Ada bye-bye ini Bung Mike, ada bye-bye.
0: Bye-bye punya
3: baru
0: kan?
3: Baru pulang dari Bangkok.
0: Oh, oke.
3: Okay. Baiklah. Kau jadi pakai omba.
0: Aduh, bye-bye yang omba pakai. Oke, okay. Baiklah. Orang Bitung bagaimana sesuai topik kita malam hari ini? Seberapa bahagia ke Anda?
3: Kalau seberapa bahagia tergantung Bung Mai.
0: Tergantung apanya?
3: Tergantung dari situasi Bung Mai.
0: Oh ya?
3: Tergantung jadi? Dari situasi keadaan. Tergantung. Karena selamanya orang bahagia itu bohong. Sekali-sekali Bung Mai. Jadi bahagia terus-terus hari ya sampai tidak mungkin.
0: Jadi bahagia ada, tergantung. Tapi,
3: Iya, tergantung juga pemain. Kalau memang ada, kalau hari itu pada saat itu kan ada yang membahagiakan ya kita bahagia.
0: Baiklah kalau
3: ada yang mengecewakan atau tidak menyenangkan, tidak mungkin kan kita bilang bahagia.
0: Ya, itu lah kan.
3: Kita sempat bahagia itu memang kalau dipikir lebih banyak bahagia, tapi kadang-kadang tidak bahagia itu tetap ada.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Begitu. Kalau berbicara jujur kamu baik. Ada orang bahagia padahal sebenarnya cuma dengan bilang cuma di kulit saja, di bibir. Kamu baik biar orang tahu bahagia.
0: Oh, bahagia.
3: Seperti kita kan, karena orang bilang kita ketawa, oh bahagia terus. Ah. Padahal begitu juga, Bung Mike.
0: Oh, jadi kalau orang Batu Putih bahagia itu tergantung danggang. Tergantung sikon.
3: Tergantung kasih suasana juga.
0: Oh ya.
3: Jadi kalau misalnya kita lagi berduka, enggak mungkin kita bahagia, Bung Mike.
0: No, ya. Oke deh. Baiklah kalau begitu.
3: Atau ada ya, seperti itu.
0: Seperti itu, oke. Lagunya apa malam ini?
3: Iya, seperti itu.
0: Kau suka dengar lagu?
3: Lagu Pink sendiri.
0: Apa?
3: Pink sendiri lagu?
0: Iyo, lagu apa?
3: Oh, begitu. Mantap kalau begitu. Mantap.
0: Lagu apa?
3: Oke deh, kita mau pilih jatuh lagu. Apa nih, Pecudu?
0: Apa?
3: Tunggu, aku tidak ingat-ingat.
0: Nah, itu.
3: Bijis.
0: Oh, Bijis Soturung tadi. Lala dia mau menyanyi ulang.
3: Oh, Soturung dah.
0: Iyo.
3: Kalau begitu kita mau minta dari apa, Jo? Oh, kita mau minta.
0: Dari mana?
3: Mau pinjam. Kita diputar. Cuma itu persoalan supaya kita hari-hari kita mau minta.
0: Apa, Dang?
3: Apa, Jo? Dari Celine Dion.
0: Celine Dion yang mana?
3: Apa, Jo? To Love You More.
0: To Love You More. Oke. Baiklah.
3: Ya.
0: Oke,
3: Bung Mike, terima kasih, Nek.
0: Yo.
3: Tetap sehat. Harus itu, Bung Mike.
0: Harus, ya.
3: Harus, Nek. Harus.
0: Betul.
3: Terus, bahagia juga. Walaupun...
0: Walaupun
3: harus malam ini kita minta baik, harus bahagia.
0: Oh iya dong.
3: Harus.
0: Iya.
3: Harus.
0: Harus. Apapun kondisinya harus tetap bahagia.
3: Terus efek. Iya. Kalau kita kan kalau bahagia dengan pasti kita juga akan ketularan juga kan, Bu Mike. Walaupun kita dalam keadaan sedih, kalau lawan kita bahagia kan ikut bahagia juga, toh, Bu Mike.
0: Betul. Nah,
3: jadi harus bahagia, jadi kita lagi bahagia ini malam.
0: Asik. Kirim deh buat siapa.
3: Oke deh, maka lanjut ya, kita mau kirim ke orang. Oh, ada Ibu Arina tadi kan.
0: Iya.
3: Ibu Arina, ini salam kompak, salam persahabatan selalu. Terus ada siapa lagi? Bapak Ajo, ada orang tunggu-tunggu. Ada Pak Andi, hari apa yang tunggu-tunggu. Tak kira ada harga kepatan. Tak kira mau muncul yang apa, perang tinti.
0: Aduh.
3: Jangan muncul-muncul saja. Ya Pak Ajo, salam kompak dan salam persahabatan. Tapi dia sih ini luar biasa, bahagianya. Oke, lanjut. Dan yang terakhir ada Terapi Bung Ferol, Jo. Yang ada di mana ya, Bung Ferol, Kang?
0: Bung Ferol.
3: Di Pumoro, Kang.
0: Oh, iya, Bung Ferol, yo.
3: Iya,
0: Pumoro.
3: Ferol. Ferol. Ferol, pakai. Iya. Oke, Bu Mike, tetap semangat deh.
0: Ya, pasti.
3: Oke, terima kasih dan selamat malam.
0: Oke, selamat malam, terima kasih. Ibu Esther Lita ya, sudah ikutan gabung juga dari Batu Putih. Sudah 3 lagu lagi di sini ya. Nanti saya lihat ya untuk waktunya bagaimana, masih bisa terima lain telepon atau seperti apa ya. SMS WhatsApp jangan lupa dikirim dari sekarang. Ada Obi Mesak, Vina Panduwinata, dan Celine Dion.

Merinding adalah fenomena pada tubuh yang terjadi secara tidak sadar, yang melibatkan saraf simpatik, saraf yang mengontrol respon refleks tubuh seseorang. Mendengar kata merinding, apa yang Anda pikirkan? Merinding terjadi karena otot-otot kecil pada kulit berkontraksi. Akibatnya, folikel rambut sedikit naik dan membuat bulu tubuh berdiri. Dua penyebab utama merinding, yaitu kondisi fisik dan emosi. Kondisi fisik yang menyebabkan merinding adalah kondisi atau cuaca dingin. Merinding yang terjadi saat cuaca dingin diyakini mekanisme tubuh untuk menaikkan suhu tubuh. Jika suhu tubuh naik, maka merinding pun akan berhenti. Merinding yang disebabkan oleh emosi sering dikaitkan dengan emosi ketika merasa terharu, takut, atau sedih. Meski merinding adalah respon yang wajar, namun ada beberapa kondisi khusus yang mengindikasikan bahwa merinding adalah gejala penyakit tertentu, seperti tubuh menggigil, yang umumnya disebabkan karena flu atau demam biasa. Merinding juga dapat menandakan gejala atau kondisi kelainan kulit yang membuat kulit merinding dalam waktu yang lama. Salah satu mitos yang dikaitkan dengan merinding adalah hal-hal mistis. Padahal, ada banyak alasan mengapa seseorang bisa merinding.

0: Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Pijaklah bermedsos.

0: Dan akhirnya Celine Dion ya dengan To Love You More menghantar kita di sesi terakhir ya. Saya terima lagi penelpon. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Rindu.
0: Anak muda.
1: Michael Keruang.
0: Apa kabar,
1: Cliff? Ada sehat luar biasa, puji Tuhan.
0: Sehat-sehat. Masih panas cuaca di sana, Kang. Belum-belum, leh. Belum mendung, leh, Kang.
1: Itu, cuma di sini. Tapi sering hujan sih di sini. Hujan rindu.
0: Baiklah.
1: Merindukan hujan dari langit.
0: Iya,
1: air dari langit.
0: Semua gitu. Merindukannya ya.
1: Iya, siapa kan tahu ini bulan semua ada, Kang.
0: Itu, leh. Baiklah. Oke, Cliff, kalau Anda seberapa bahagia kehidupan dengan sekarang ini?
1: Seberapa bahagia, Kang?
0: Iya.
1: Kalau bahagia itu tergantung kurang mau atur itu, Bu Mai. Karena begini.
0: Bahagia itu pilihan loh.
1: Karena bahagia itu kan pilihan. Karena walaupun sekecil apapun itu, yang pasti ini terkasih contoh, orang menanam sesuatu di halaman rumah tuh, kalau orang itu merasa nyaman, kemudian dia ikut perkembangan lagi, itu ada bahagia. Istilahnya bisa tersalurkan orang keinginan lah begitu.
0: Oh.
1: Jadi hal sekecil apapun itu, kalau orang bawa dengan apa dan
0: sukacita,
1: sukacita hati dari itu merasa bahagia. Nggak perlu orang mesti dapat yang
0: nggak perlu bapak sedangkan dong bilang tuh.
1: Karena itu karena kebahagiaan itu bukan diukur dari harta kuah bungai. Karena itu kan bahagia itu ada di hati petorang. Karena contoh begini, kita ada pesawat berapa? Mungkin orang-orang banyak bilang, duh, Christine Michael pesawatnya banyak. Iya memang, tapi belum tentu kita bahagia di ada kebahagiaan yang kita rasa, ya toh.
0: Yeah.
1: Jadi menurut kita tergantung dari ketoran, apapun yang karena kebahagiaan itu bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita rasakan.
0: Iya, yeah, betul.
1: Itu yang paling penting. Jadi sama dengan di keluarga, jangan lihat dari covernya toh, hidup rukun dan damai belum tentu. Jadi tinggal orang yang atur kebahagiaan itu. Jadi boleh di setel sama dengan radio, kok boleh setel di volume toh, kencang.
0: Iya. Jadi tergantung ya.
1: Jadi sama dengan apa, bapak kok ini fluktuatif di harga. Nggak turun.
0: Ya nak tantu ya.
1: Tergantung orang apa katanya.
0: Baiklah.
1: Orang boleh atur dah.
0: Oke. Kalau begitu malam ini dari Motoling lagunya apa?
1: Kalau dari gitu judul Light Rose itu boleh turun?
0: Apa?
1: Light Rose.
0: Oh ya, A1 ya.
1: A1.
0: Oke. Baik.
1: Oke. A1. Salam pertama katanya. Salam juga semua. Sesi terakhir tuh ini.
0: Iya.
1: Salam sehat buat Bu Mike. Dua sesi lecua ini tadi ingat kan Mike. Mantap kalau begitu. Yang pastinya sama yang dorong bilang, tetap jaga kesehatan.
0: Oh iya pasti.
1: Jaga hati supaya bahagia.
0: Oke.
1: Oke, salam sehat untuk sesi berganti bersama keluarga yang ada di rumah. Spesial. Lalu kita mau bahas salam juga, kita mau salam ada, sempat dengar kok di Pro 2 tuh lalu ada, apa itu nama itu katanya?
0: Siapa?
1: Oh, paling umai kenal ini ya. Ada Nona Clarissa, Cia.
0: Oh.
1: Ada DPAD. Apa ya? Apa mereka dua itu ya? Clarissa sama aduh apa pokoknya apa sih bapak apa dari tukar dua itu Bung Mike aduh saya lupa deh pokoknya kakak aja ya orang dua itu kan Rista aduh betul
0: Krista
1: oh Krista
0: oke
1: Semoga cita-cita, harapan,
0: amin.
1: Tuhan berkati.
0: Oke.
1: Dan terakhir,
0: Oh
1: yang paling akhir ada di tempat komunikasi tadi sore, Kak Tu. Ada brother Bung Jimmy. Luminta.
0: Oh, di mana tuh?
1: Di Kanonang.
0: Oh ya,
1: oke. Okay. Bukit Kasi.
0: Baik.
1: Dia pasti cuma pendengar pasif toh.
0: Oke.
1: Okay. Kuli beraklis, ya senggol-senggol kamari toh pak. Nada pecawan ini, jadi ada badengar.
0: Iya. Yeah.
1: Badengar jukung. Dari kebahagiaan ini malam, biar cuma sampai di mimpi.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, gitu Jokang Bumai. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam, Cliff Motoling. Bahagia itu pilihan. Oke, salam untuk keluarga ya Cliff. Salam juga untuk semua pendengar setia yang ada di Motoling dan sekitarnya. Topik kita malam hari ini, jadi seberapa bahagiakah Anda dengan kehidupan sekarang ini? Itu topik kita malam ini ya. Ya Cliff, ada salam dari Pak Boots di Jeju Korsel. Ya, salam kompak juga untuk Pak Boots ya. Di sesi-sesi terakhir ini, kalau masih ada satu penelpon lagi sebelum saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Ya, jadi Pak Boots, itu topik kita malam hari ini. Seberapa bahagiakah Anda dengan kehidupan sekarang ini? Itu saja ya. Satu penelpon terakhir. Pro 1, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat, iya, selamat malam. Dengan?
2: Ya, dari Sok-Sok.
0: Oh, Torang P.
2: Pak Leo.
0: Pak Leo, Fak-Fak. Aduh, ya. Jarang-jarang terdengar nih Pak Leo ya. Sehat-sehat ya Pak Leo?
2: Iya, Bang. Sehat.
0: Oh, amin.
2: Mau apa gabung terus cuman di apa selangkah dua langkah langsung ditabrak akhirnya.
0: Waduh.
2: Agak. Jadi, jadi
0: pemikirannya
2: agak susah untuk
0: lolos. Oke, sip.
2: Malam ini bisa ketemu.
0: Iya betul. Baiklah kalau begitu. Kalau Torang Pak Leo dari Fak-Fak nih ya, sesuai dong topik kita malam ini. Kalau Pak Leo, seberapa bahagia ke Anda?
2: Ya, cukup yang hidup kalau ya cuma sederhana tapi rasa sudah bahagia. Kemudian nafas hidup yang diberikan dan kuasa.
0: Oh.
2: Tetap sehat selalu. Jadi memang sangat luar biasa dengan arah suka kita.
0: Ah, mantap ya. Walaupun hidup sederhana, tapi kita harus tetap bahagia. Ya, banyak ya. Bersyukur ya. Oke, okay. Ya. Baik. Pak Leo dari Fak-Fak pingin dengan ragu apa malam ini?
2: Lagu dipilih sendiri kan?
0: Iya. Lagunya apa?
2: Dari Anggur Merah, Nur Adrat.
0: Anggur Merah. Oke. Okay. Anggur Merah ada berapa nih?
2: Anggur Merah
0: ada 4, ada 2.
2: 2 sih.
0: Oh ya, oke. Okay. Mantap tuh lagunya. Oke. Okay. Sip. Baik. Ya.
2: Okay,
0: dikirim.
2: Sekarang, ya. Pertama Bang Maja, selamat dia juga sudah siap selalu. Oke, yang pertama membalas salam Ibu Ros, ini salaman Ibu Ros, baru dapat balas.
0: Iya betul.
2: Selamat malam Ibu Ros, ya, sehat selalu bersama keluarga. Ada juga Bang Cliff ya, Bang Cliff, selamat malam juga. Bersama keluarga juga sehat-sehat selalu. Yang ketiga, Ibu Natalia.
0: Oke.
2: Semoga juga sehat-sehat selalu. Semoga perjalanan balik ke Kedutoli.
0: Iya.
2: Dengan aman. Sehat selalu juga.
0: Oke.
2: Oke, Bang Mike.
0: Baik.
2: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya untuk Pak Leo yang ada di Fak-Fak ya. Anda penelpon terakhir. Makasih Pak Leo. Saya akhiri dengan membacakan SMS WhatsApp ya malam hari ini. Oke, saya awali dulu dengan WhatsApp Messenger ya. Ada Pak Boots di Jeju Korsel. Oke, Pak Boots. Ini Pak Buts katanya sangat bahagia karena hidup penuh dengan bersyukur. Ada sehat, kuat, dan bisa bersosialisasi dengan baik. Tidak punya musuh, hidup dengan banyak teman ya. Salam buat Cliff, Motoling, Benny Jo, dan Fatmawati. Pak Buts, kira-kira pengin dengar lagu apa malam ini? Nanti dikirim lagi saya putarkan lagunya ya.

Iya, saya lanjut ke WhatsApp. Ada Ibu Natalie. Selamat malam Ibu Natalie yang ada di Palu ini. Katanya so ada berusaha Mar, memang susah sekali katanya. Selamat malam Ruang Rindu, Bang Mike ya, Bang Mike ya. Bang Mike, sesuai dengan topik, bahagia penuh dengan sukacita dan tetap bersyukur. Salam untuk tiga orang. Ada Ibu Agnes Telling, ada Pak Litu Minting, ada Elis Bitung ya. Buat Bang Mike, sukses selalu. Lagu Kini Kusadari, oke. Terima kasih buat Ibu Natalie. Saya lanjut lagi ke Tata Aran yang lagi happy. Kalau Ibu Keke Wondal kira-kira mau suka dengar lagu apa ini malam? Iya, selamat malam diberkati Tuhan bersama keluarga. Keke Wondal di Tataran 1, spesial untuk cucuku Nick Ligo hari ini 4 September. Boleh merayakan hari ulang tahun, panjang umur, sehat selalu diberkati Tuhan bersama keluarga. Amin. Kirim salam buat Ibu Anggraini Tareran Ratna di Singkil Cliff Motoling ya. Salam sehat semua buat Mike. Makasih, selamat malam. Oh, Dewi Yul katanya. Oke, siap ya Pak Boots. Judul Rindu Yang Terlarang. Ini kolaborasi Bruri dan Dewi Yul.

Mesj juga tanya. Oke, makasih Pak Boots. Saya lanjutkan lagi bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Iya, saya ke Tuminting. Ada Rose Tuminting. Ya, salam jumpa juga ya. Salam selamat baku dapa ya, walaupun cuma lewat WA, Kang Rose. Iya, mat malam Pro 1, mat malam Bung Mike. Selamat malam juga Rose. How are you? I hope Bung Mike always healthy, happy with family, success in your job, ya. And Lord Jesus Christ always bless you with family. I miss you, hear your voice. Okay, makasih Rose. Back to topic, seberapa bahagia kita? Pastinya selalu bahagia karena sampai dengan hari ini Tuhan masih pelihara, masih diberi kesehatan, kekuatan, nafas, kehidupan, segala yang baik ya, itu berkat yang luar biasa. Oke, okay, lagu Too Serious to Sun from Gareth Gates. Salam Jo buat semua pendengar setiap Pro 1 di mana saja berada. Buat Bung Mike yang lagi tugas, thank you so much. Always remember me. God bless you with

dari Rose saya ke dari Dendal katanya. Iya, selamat malam Bu Mike. Ini Susi di Dendal. Definisi kebahagiaan itu diciptakan oleh diri sendiri karena kita sendiri akan merasakannya. Mensyukuri apa yang sudah dimiliki, menghargai diri sendiri dan kerja hasil kerja keras sendiri adalah bentuk kebahagiaan itu. Senang rasanya masih diberikan nafas hidup dan kesehatan yang baik juga. Boleh request lagu? Boleh. Cliff Richard Vision. Vision of You. Aduh, mantap tuh lagu. Oke, kemudian kirim salam buat Ibu Rita di Dendal dan semua pendengar setia RRI Pro 1 Manado katanya ya. Salam sehat, hormat selalu buat Bung Mike. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih. Oke, makasih buat Susi di Dendal. Saya ke Buha. Selamat berkudapa lagi Pak Robi alias Mas Bro. Baru muncul lagi nih ya Mas. Pak Bro, Pak Bro bukan Mas ya. Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Bung Mike. Dari Mas Bro, sesuai topik bahagia itu relatif, tergantung pribadi masing-masing dalam menilai dan menikmati kebahagiaan itu sendiri. Bung Mike request lagu Libertad ya dari George Baker. Boleh lagunya ya. Oke, salam katanya untuk semua penggemar Ruang Rindu. Makasih ya buat Mas Bro. Kemudian saya ke

Kalimantan, ada Mas Agus. Selamat malam Mas Agus ya. Salam jumpa lagi ya untuk Anda yang ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Landak. Ya, malam Bang Michael, topik sangat-sangat bahagia di mana Tuhan telah memberikan segalanya kepada saya. Pokok tak bisa saya jelaskanlah. Oh, lagu RC Formation, Salahkanlah. Oke, bagus, enak lagunya tuh. Oke, saya siapkan lagunya. Makasih ya buat Mas Agus. Ini katanya salam buat semua tanpa terkecuali buat Bang Michael. Terima kasih ya Bang. Oke, kemudian saya ke Teling, ada Ibu Agnes. Topik, ya tidak sesuai katanya. Lagu Don't Watch Me Cry by George Smith. Oke, saya coba cari dulu lagunya.

Wow. Mohon maaf untuk lagunya Ibu Agnes tidak bisa saya putarkan karena itu lagu baru. Iya, lagu yang dirilis tahun 2018. Jadi kita malam ini main lagu nostalgia, lagu kenangan. Ya, kalau mau diganti saya siap putarkan walaupun gak dibaca lagi ya. Oke, tuntas sudah kebersamaan kita malam ini. Lagu-lagunya sudah saya siapkan, makasih juga untuk responnya. Ya baik, melalui WhatsApp ya, line telepon, messenger juga. Makasih juga buat Pak Boots yang sudah ngirim ya WhatsApp-nya. Salam kompak selalu ya Pak Boots yang ada di Jeju Korsel. Oke, akhirnya saya Mike yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Mimpi yang indah. Semoga tetap happy, tetap bahagia. Karena bahagia itu sama dengan Mas Bro bilang relatif ya. Jadi bahagia itu pilihan. Kalaupun Anda merasakan hidup terasa berat, mungkin Anda kurang rebahan.

Dan pastinya kunci hidup bahagia, jangan kepo, jangan overthinking, dan jangan cek saldo. Oke, terima kasih sekali lagi ya. Selamat malam. Oh, masih ada SMS rupanya. Dari Bung Vero Tinggogoy yang ada di Pumoro. Terima kasih Bung Vero ya. Untung belum saya putar lagu-lagunya. Kalau Bung Vero katanya bersyukur dapat membangun rumah baru. Wih, mantap ya. Oke, ini benar-benar bahagia, happy nih ya. Oke, makasih buat Bung Vero yang ada di Pumoro. Ini katanya ada warung super full isinya dan laris manis banyak pengunjung. Asik. Request lagu Tiada Nama Seindah Namamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Telaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Telaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz membawakan program siaran untuk hari ini Sabtu 5 September 2026 dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane, Kepulauan Telaut, Teritorial NKRI. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Ya, pendengar, selamat pagi. Kami ucapkan untuk Anda yang di pagi hari ini sudah mendengarkan kami di Pro 1 RRI Talaut, baik itu di 101,2 MHz maupun di aplikasi RRI Digital. Bersama saya Putri Silangin akan menemani ruang dengar Anda hingga sebentar di pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Dan seperti biasanya kami akan menghadirkan musik pilihan dan ada juga informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda semua. Dan seperti biasanya pendengar, di pagi hari ini kita dalam program acara Mutiara Pagi sambil menantikan untuk narasumber kita yang akan hadir untuk mengisi acara Mutiara Pagi, kami akan hadirkan dulu Kidung-Kidung Rohani untuk menemani Anda semua.

0: Ya, pendengar, selamat pagi. Kami ucapkan untuk Anda, seperti yang sudah kami informasikan tadi, bahwa Mutiara Pagi akan hadir untuk Anda semua. Dan sudah ada Ibu Pendeta Yustince di Rangga Espak MTOL yang di pagi hari ini akan memberitakan firman untuk kita dengarkan bersama. Kepada Ibu Pendeta, kami persilakan.
1: Baik, Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mendengar kebenaran firman Allah. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga, pemilik kehidupan yang terus ada dan hadir memberkati kami dalam setiap langkah juang kehidupan. Kami dijaga, dituntun dan dilindungi Tuhan sepanjang masa. Dan di pagi hari ini kembali kami boleh menikmati hari baru. Tuhan, bangunkan kami dari peristirahatan kami sepanjang malam. Dan kami pun dilayakkan untuk menerima berkat baru. Karena itu dalam rasa syukur kami datang kepada Tuhan. Kami rindu Bapa, hari hidup diawali dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami telah sedia untuk mendengarkannya. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan, agar kami layak bagi Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 6. Kita baca ayatnya yang keempat. Efesus pasal 6 ayat 4. Bagian firman Tuhan ini dibawa judul taat dan kasih. Dan kamu bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu,

tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, satu ayat Efesus pasal 6 ayat 4 ini diberi tema peran orang tua dalam membentuk generasi yang toleran. Pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, keluarga adalah tempat pertama seorang anak belajar tentang kehidupan. Sebelum anak mengenal sekolah, sebelum dia mengenal gereja, sebelum dia tahu tentang masyarakat dan dunia luar, ia terlebih dahulu mengenal ayah, ibu, kakak, dan adik dalam lingkungan rumahnya. Di dalam keluarga, anak pertama kali belajar meminta maaf, belajar menghargai orang lain, dan juga belajar bagaimana memperlakukan seseorang yang berbeda dengannya. Karena itu, keluarga bukan hanya tempat untuk bertumbuh secara fisik. Keluarga adalah sekolah pertama bagi iman, bagi pembentukan karakter, kasih, dan toleransi. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita sering berharap anak-anak kita menjadi generasi yang menghargai perbedaan, tidak mudah membenci, tidak suka merendahkan orang lain, dan mampu hidup berdamai dengan siapapun. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, dari mana mereka belajar semua itu? Jawabannya singkat saja, Bapak Ibu Saudara. Jawabannya adalah mereka belajar dari rumah. Pendengar yang dikasihi Tuhan, anak-anak tidak hanya mendengar apa yang dikatakan orang tua. Mereka terutama melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau dalam rumah ia melihat kasih, ia belajar mengasihi. Kalau di dalam rumah ia melihat pengampunan, maka ia belajar bagaimana ia harus mengampuni. Kalau di dalam rumah ia melihat penghormatan terhadap orang lain, maka ia belajar menghormati. Tetapi di dalam rumah, ketika ia melihat kebencian, penghinaan, merendahkan orang lain, maka hal itu dapat menjadi pelajaran bagi mereka. Bacaan kita Efesus pasal 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa mendidik anak bukan hanya memberikan kebutuhan secara materi, tetapi orang tua dipanggil untuk memberikan teladan hidup. Saudara, anak mungkin saja bisa lupa apa yang pernah orang tua katakan ketika mereka masih kecil. Tetapi mereka sangat mengingat bagaimana orang tua memperlakukan orang lain dalam sikap dan kehidupan. Karena itu kita ingin anak-anak kita menjadi pribadi yang toleran. Kita harus lebih dahulu bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sudah menjadi teladan toleransi bagi anak-anak? Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan, toleransi bukan berarti harus meninggalkan iman atau menganggap semua hal itu sama. Toleransi berarti kita tetap teguh dalam iman yang kita yakini, tetapi kita menghormati orang lain yang berbeda dari kita sebagai sesama ciptaan Tuhan.
Pendengar yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan kasih yang melampaui batas-batas kelompok, batas-batas golongan, batas-batas yang dibuat oleh lingkungan waktu itu. Saudara-saudara, orang tua harus menanamkan iman dan kasih sejak dini. Kalau kita baca Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7, Tuhan memerintahkan umat-Nya untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak secara berulang-ulang atau terus-menerus, tidak hanya sekali atau dua kali. Hal ini mau menunjukkan bahwa pendidikan iman bukan hanya tanggung jawab gereja, tetapi juga keluarga. Keluarga adalah tempat pendidikan iman yang paling pertama dan yang paling mendasar. Orang tua harus mengajarkan kepada anak bahwa iman kepada Tuhan harus menghasilkan kasih kepada sesama. Saudara-saudara, anak perlu memahami bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu, beda suku bukan alasan untuk membenci. Beda budaya bukan alasan untuk menjauh. Beda bahasa bukan alasan untuk merendahkan. Bahkan ketika seseorang memiliki keyakinan yang berbeda sekalipun, kita tetap dipanggil untuk memperlakukannya dengan kasih dan hormat. Dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14, kita diajar untuk mengenakan belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan kasih. Inilah nilai-nilai yang harus ditanamkan orang tua kepada anak-anak sejak dini. Kita jangan hanya membentuk mereka menjadi pintar secara akademis, tetapi juga kita membentuk mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan dan menghargai sesama. Saudara-saudara, kita hidup di dunia yang penuh dengan keberagaman. Ada perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan tradisi, perbedaan karakter, perbedaan pendidikan, perbedaan ekonomi, dan terlebih perbedaan keyakinan. Saudara-saudara, perbedaan adalah kenyataan hidup yang harus diterima. Karena itu, orang tua sebagai orang yang dekat dengan anak-anak, orang yang pertama berjumpa dengan anak-anak, orang yang memiliki waktu yang lebih banyak dengan anak-anak, harus mengajarkan anak bahwa perbedaan bukan ancaman, tetapi perbedaan adalah kesempatan untuk belajar dari orang lain. Kita boleh tidak setuju, tetapi kita tidak boleh membenci. Kita boleh memiliki keyakinan yang teguh tentang apa yang kita anut dan percayai, tetapi kita harus tetap mengasihi. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, tugas kita adalah mempersiapkan hati mereka. Kita dapat memberikan kepada mereka iman. Kita dapat mengajar mereka tentang kasih, tentang keteladanan, tentang pengampunan. Kita dapat membentuk mereka menjadi pribadi yang mampu berkata, "Saya berbeda dengan kamu, tetapi saya tetap menghormati kamu. Saya tidak setuju dengan kamu, tetapi saya tidak membenci kamu."
Saya memiliki iman yang saya pegang dengan teguh, tetapi iman itu mengajarkan saya untuk mengasihi sesama manusia. Saudara-saudara pendengar, itulah generasi yang diharapkan. Generasi yang kuat dalam iman, tetapi tidak fanatik dalam kebencian. Generasi yang memiliki prinsip, tetapi tetap rendah hati. Generasi yang berani mempertahankan kebenaran, tetapi melakukannya dengan kasih. Mari Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, semua itu adalah tanggung jawab sebagai orang tua. Mari kita melakukannya mulai dari dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, yang sungguh menyadari siapa kami, penuh kekurangan, kelemahan, keterbatasan, yang sungguh mengakui dan mengimani Engkau Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang terus setia ada dan hadir menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Ada ucapan syukur dan terima kasih Tuhan di pagi hari ini, ketika rahmat-Mu selalu baru bagi kami, sehingga kami boleh lagi menikmati hari ini. Karena itu Bapa, kami akan melangkah maju. Kami akan berkarya di sepanjang hari ini. Biarlah firman-Mu akan memberkati kami. Kami diajar dan diingatkan tentang tanggung jawab sebagai orang tua dalam membimbing, mengajar, mendidik generasi-generasi muda kami yang Tuhan titipkan dalam kehidupan keluarga kami. Bagaimana kami sebagai orang tua membentuk generasi-generasi yang toleran, yang menghargai perbedaan. Karena dunia di mana kami hidup saat ini berisi dengan berbagai perbedaan. Kami diajar dan diingatkan hari ini untuk memulai tanggung jawab mendidik anak-anak kami. Kami adalah orang yang paling penting, orang pertama yang memiliki waktu yang lama berada dengan anak-anak. Kami tidak hanya mempercayakan pendidikan anak-anak dalam lingkungan sekolah, bahkan dalam kehidupan bergereja, tetapi juga menjadi tanggung jawab penting orang tua untuk mendidik, membimbing, mengasihi, membentuk anak-anak kami menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku firman, tidak hanya menjadi pendengar saja. Bapa di sorga, kami akan berkarya di sepanjang hari ini. Dalam setiap kerja tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, Tuhan berkati. Ketika dalam pandangan Tuhan baik, maka pasti kami akan selantiasa dibuat Tuhan berhasil. Di dalam

kami hidup bersama saling mengasihi, dan kami hidup dalam kedamaian. Terima kasih Bapa di sorga, pun yang kami lakukan, rencanakan, biarlah Tuhan senantiasa buat berhasil. Kami berdoa Bapa di sorga untuk pemerintah kami, dari pusat sampai ke desa. Tuhan taruh hikmat surgawi atas mereka, sehingga setiap apa yang dilakukan semata-mata adalah untuk kemakmuran kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia. Tuhan, Kabupaten Kepulauan Talaut kami mau taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati para pemimpin kami, Tuhan. Bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, dan seluruh pejabat, bahkan seluruh yang berkompeten di dalam pelaksanaan tugas pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaut. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, Tuhan berkati Forkopimda, Tuhan senantiasa menaruh hikmat surgawi atas mereka, sehingga setiap apa yang dilakukan adalah untuk satu tujuan, kemakmuran kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Talaut dari Tinonda sampai Napung Baru. Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk orang-orang membutuhkan pertolongan-Mu. Orang tua lanjut usia, Tuhan tolong mereka, kuatkan, sehatkan mereka, berikan hati yang penuh sukacita untuk menikmati masa tua, bukan menjadi beban, tetapi mereka memahami masa tua adalah kasih karunia dari Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, anak-anak miskin, anak-anak terlantar, yatim piatu, Tuhan berkati. Bahkan pun Tuhan, orang-orang yang dalam pergumulan yang berat, Tuhan kasihani mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan, kemampuan, ketabahan. Tuhan menghadirkan mereka bagi orang-orang yang selalu tergerak hatinya untuk memberikan pertolongan. Biarlah mereka boleh menjadi pemenang. Kami berdoa Bapa di sorga untuk generasi-generasi muda kami. Tuhan tolong mereka dalam tumbuh kembang mereka. Mereka bertumbuh berkembang dalam takut akan Tuhan. Mereka menjadi generasi-generasi kebanggaan hati Tuhan. Pendidikan mereka Tuhan berkati, pergaulan mereka di masa muda Tuhan jaga, jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan bebas akan merusak iman dan masa depan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan dalam tanggung jawab di RRI Pro 1 Talaut. Tuhan berkati, mulai dari suami, istri, anak-anak, keluarga, orang tua. Dan jaga dan lindungi mereka, Ibu Putri Silangin, dari subuh sampai beberapa waktu ke depan akan terus diberkati, baik yang ada dalam kantor maupun yang di luar kantor dalam peliputan berita. Tuhan jaga dan lindungi. Terima kasih Bapa, hidup kami sepanjang hari ini Tuhan hanya kami mau taruh ke dalam tangan kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.

Ya, Perempuan Satu RRI Talaut, demikian firman Kristus yang sudah kita dengarkan bersama di pagi hari ini. Semoga menjadi kekuatan, sukacita, terlebih khusus berkat untuk kita menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Yustin Cedirangga yang telah memberitakan firman. Semoga Bapa Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati dan melindungi Ibu Pendeta bersama keluarga. Selanjutnya pendengar, kami masih akan menghadirkan musik pilihan rohani, kidung-kidung rohani untuk Anda dengarkan di pagi hari ini. Dan nantinya tepat di pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah, kami mengajak Anda untuk beralih ke program Satu Manado untuk mengikuti Warta Berita Pagi.

semuanya berakhir sama. Pendengar, saat usia 40 tahunan, pendidikan tinggi dan pendidikan rendah sama saja. Malah beberapa orang yang pendidikannya tak tinggi dan tak terlalu berprestasi justru punya lebih banyak uang. Saat usia 50-an, cantik dan jelek sama saja. Tak peduli seberapa cantiknya Anda, di usia itu kerutan, dark spot, kulit kendur tidak bisa terus Anda sembunyikan dengan gincu dan bedak. Saat usia 60-an, posisi tinggi dan posisi rendah sama saja. Setelah semua pensiun, tak perlu lagi menghindari bosmu. Saat usia 70-an, rumah besar dan rumah kecil sama saja. Tulang sendi lutut dan kaki Anda semakin tua, semakin sulit untuk bisa bergerak. Sekarang Anda cuma butuh ruang kecil untuk bisa duduk. Saat usia 80-an, punya uang dan tidak punya uang sama saja. Saat itu uang tak lagi bisa membeli steak yang lezat, gulai, rendang, dan lain-lain, karena tubuh tak lagi butuh dimasuki banyak makanan. Lidah sudah tak punya rasa, dan Anda tak bisa lagi ke tempat di mana Anda bisa menghabiskan uang. Saat usia 90-an, tidur dan bangun sama saja. Karena setelah bangun, Anda tetap tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Saat ajalmu tiba, kaya dan miskin sama saja. Anda hanya akan memakai satu peti jenazah plus dimasukkan ke dalam tanah yang ukurannya sama. Orang-orang akan menangisi Anda kemudian melupakannya, karena mereka sudah dipenuhi oleh persoalan hidupnya masing-masing. Pendengar, oleh karena itu, semasa hidup janganlah terlalu tinggi hati atas apa yang dimiliki, karena Anda akan berakhir sama. Jangan terlalu keras mencari materi, karena pada akhirnya Anda tidak memiliki apa-apa. Jadi, nikmatilah saja hidup ini bersama orang-orang tercinta.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi untuk hari ini, Sabtu 5 September 2026. Saya Ike Darsono Mamuaya bersama Anda.
1: Jadi di rumah tangga itu harapannya juga bukan cuma sampai pembelahan. Dia bisa membuat kompos sendiri.
0: Pendengar ikutilah berita selengkapnya. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Manado mendorong masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah tangga demi menekan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA.
2: Sampah di Kota Manado tidak hanya bergantung pada kemampuan tempat pembuangan akhir atau TPA menampung sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado mendorong pemilahan sampah dilakukan sejak dari sumber, terutama rumah tangga. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, Denny Sangkaeng, mengatakan pemilahan sejak awal akan membuat sampah yang masuk ke TPA jauh lebih sedikit.
1: Pemilahan sampah seperti yang saya bilang tadi itu, pastinya kita nggak repot lagi TPA.
3: Iya.
1: Dia tidak cepat penuh, kemudian tidak menimbulkan aroma tidak sedap, tidak mencemar lingkungan. Karena sampah itu sudah otomatis diolah. Jadi di rumah tangga itu harapannya juga bukan cuma sampai pemilahan, dia bisa membuat kompos sendiri.
2: Upaya pemilahan tersebut juga mulai didukung dengan penyediaan fasilitas pengolahan sampah organik di sejumlah wilayah. DLH Kota Manado menyebut telah menyalurkan sekitar 700 buis yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengolah sampah organik menjadi kompos. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
0: Pengarah FISIP Unsrat di Dies Natalis ke-62 ditantang PLT Rektor Jamaluddin Jompa untuk menjadi hub lingkar Pasifik di utara Indonesia.
4: Rektor Prof. Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc di Dies Natalis ke-62 menantang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP dapat menjadi percontohan dalam melakukan transformasi pendidikan di Universitas Samratulangi Unsrat Manado. PLT Rektor mengatakan Sulawesi Utara adalah kawasan strategis bagian timur Indonesia sehingga Unsrat harus memiliki prodi HI atau hubungan internasional dan FISIP diharapkan dapat menjadi hub lingkar Pasifik Indonesia.
5: Unsrat harus ada HI karena ini adalah pintu utara strategis kawasan timur Indonesia. Saya berharap FISIP menjadi hub inovasi, hub geopolitik untuk lingkar Pasifik. Indonesia harus eksis dan menjadi negara besar yang memiliki kapasitas, kemampuan dan tentu sumber daya manusia yang menguasai geopolitik di daerah masing-masing.
4: Sementara itu dekan FISIP Unsrat Dr. Ferry Liando menyampaikan meskipun berbagai capaian telah dilewati, namun diakuinya tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi oleh FISIP Unsrat dalam menghadapi dinamika global sekarang ini. Berharap di momentum Dies Natalis ke-62 tahun 2026 ini, FISIP dapat terus berinovasi dan berkolaborasi demi kemajuan Unsrat ke depan. Liando berharap di momentum Dies Natalis ke-62 tahun 2026 ini, FISIP dapat terus berinovasi dan berkolaborasi demi kemajuan Unsrat ke depan. Sebagaimana tema FISIP Unsrat berinovasi untuk demokrasi, berkarya untuk negeri. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, distribusi program makan bergizi gratis MBG di sejumlah sekolah di Kota Manado dilaporkan terhenti akibat adanya penonaktifan operasional sejumlah SPPG yang sebelumnya menjadi penyedia makanan bagi peserta didik.
6: Program makan bergizi gratis MBG di sejumlah sekolah di Kota Manado dilaporkan terhenti akibat adanya penonaktifan operasional sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang sebelumnya menjadi penyedia makanan bagi peserta didik. Menanggapi persoalan tersebut, pihak KPPG Kota Manado memastikan akan melakukan koordinasi untuk mencari solusi agar layanan pemenuhan gizi bagi para siswa dapat kembali berjalan. Kepala KPPG Manado Billy Kere mengungkapkan evaluasi terhadap operasional penyedia layanan MBG terus dilakukan guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.
3: Untuk pengalihan tidak memungkinkan karena SPPG yang ada di wilayah Tingkul itu sudah tidak memungkinkan untuk dialihkan, sekolah-sekolah yang sempat dapat untuk dialihkan karena nanti over. Jadi kita tinggal menunggu saja untuk nantinya akan ada SPPG yang nanti dibangun. Kita menunggu arahan pusat karena sudah sempat disampaikan oleh kepala badan sendiri bahwa pada mulai bulan September ini akan ada aktivasi SPPG, baik itu SPPG yang ada di daerah terpencil ataupun aglomerasi.
6: Diketahui salah satu sekolah dasar yakni SDN 78 Manado tidak lagi mendapatkan distribusi MBG sejak Oktober 2025 lalu. Menurut Kepala Sekolah SDN 78 Manado, Ferdi Ratak, penghentian layanan akibat dapur MBG yang melayani sekolah mendapatkan sanksi akibat kondisi sanitasi.
7: Karena alasan mereka diberikan sanksi karena sanitasi dapurnya yang harus diperbaiki. Jadi sudah disampaikan kepada kami, nanti katanya setelah diperbaiki nanti akan dimulai kembali untuk MBG di SDN 78. Tapi memang orang ada satu kelompok sekolah yang memang sama-sama di sekitar sini, sekitar 4 sekolah. Tapi kenyataan sampai sekarang, ya MBG-nya sudah tidak bisa jalan lagi. Kami sudah tidak bisa mendapatkan MBG lagi.
6: KPPG Manado pun mengimbau seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program untuk tetap mengikuti standar operasional berlaku sehingga kejadian terhentinya distribusi makanan dapat diminimalisir dan manfaat program tetap dirasakan oleh para siswa. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sampai tahun 2026 dalam bisnis properti perumahan belum banyak maklar yang memiliki lisensi di Sulawesi Utara.
8: Jual beli properti atau perumahan maupun rumah tunggal seperti biasa juga meningkatkan peran broker atau maklar. Profesi jasa itu sangat penting di dunia bisnis perumahan karena mempertemukan antara pencari rumah dan pemilik rumah. Ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia AREBI Sulawesi Utara, Niklas Raun di RRI mengungkapkan, organisasi ini menaungi banyak maklar atau broker secara resmi. Menurutnya, maklar atau broker di lapangan terbagi dua, yaitu tradisional konvensional dan maklar berlisensi.
9: Dan yang membedakan jasa perantara properti profesional dan tradisional, maaf, kita mengkategorikan profesional dan tradisional, untuk jasa perantara dalam artinya broker, kalau yang tradisional itu yang lepas pak di jalan, jadi dia tidak memiliki badan hukum. Nah, yang memiliki badan hukum ini tentu dia diberikan ilmu pengetahuan tentang marketing. Jadi kiat bagaimana memasarkan, dia harus memahami apa yang dia pasarkan. Jadi knowledge tentang produk properti, itu yang membedakan.
8: Menggunakan jasa makelar resmi akan menghindarkan pembeli maupun penjual rumah dari ketidakpastian harga. Makelar berlisensi akan mempertemukan pembeli potensial dan penjual rumah, serta berhak atas komisi resmi dari transaksi yang berhasil tanpa melambungkan harga. RRI Manado, Audi Kanores melaporkan.
0: Pendengar, akibat panas berkepanjangan ini telah menyebabkan puluhan hektar sawah di Desa Tempang 3 dan Desa Tempang, Kecamatan Languan Utara, kesulitan mendapatkan pasokan air kalau ada dibagi sesuai jadwal.
10: Akibat kemarau panjang ini telah menyebabkan kurang lebih 20 hektar lahan sawah di Desa Tempang 3, Kecamatan Languan Utara, kesulitan mendapatkan air. Hal ini dikatakan Hukum Tua Deslimaki Sarjana Ekonomi. Lebih lanjut dikatakannya dari 20 hektar lahan sawah yang masih mendapat air hanya sekitar 8 hektar. Dan lahan sawah lainnya menurut Hukum Tua Desa Tempang 3 Deslimaki telah dialihkan fungsi untuk ditanami komoditi palawija atau hortikultura.
11: Besarnya sawah yang ada di Desa Tempang 3 ada 20 hektar. Tetapi saya melihat bahwa dengan adanya kemarau ini memang lahan tidak lagi dikelola secara maksimal, oleh karena memang faktor perairan air yang tidak memadai lagi. Jadi mungkin dalam pengolahan dan penanaman ini dari 20 hektar mungkin sekitaran ada 8 hektar yang bisa dikelola oleh para petani.
12: Yang lebihnya?
11: Yang lebihnya air sudah tidak mampu lagi.
12: Justru dialih fungsi?
11: So dialih fungsi.
12: Tanam ya, apa, Pak?
11: Kalau biasanya lahan itu ditanami dengan padi, tetapi mereka saat ini menanam dengan holti, yaitu berupa jagung, ubi manis, ada tanam tomat, cabai.
10: Hal yang sama juga dikatakan oleh Hukum Tua Desa Tempang Induk, Arjen Limaki, bahwa luas lahan sawah di desanya kurang lebih 25 hektar, sedangkan kebun ladang kurang lebih 45 hektar. Lanjutnya, di kemarau panjang ini dari 25 hektar sawah telah dijadwalkan pasokan air dibagi 3 shift, yaitu pagi, siang, dan malam hari. Ini dilakukan menurut Hukum Tua Arjen Limaki, debit airnya telah berkurang.
13: Pos pertanian sawah 25 hektar. Kemudian kalau ladang 45, sekitar 45 hektar.
12: Kondisi, Pak, lahan sawah sekarang di situasi kemarau ini?
13: Di kondisi gitu ya, sekarang petani kurang saling baku mengerti pakai jadwal untuk pembagian air.
12: Misalnya, Pak,
13: karena debit air kok so kurang jauh,
12: menurun.
13: Jadi
12: gitu. Pengaturannya, Pak?
13: Pengaturannya dijadwalkan bagi pengguna air, jadwalkan kalau pagi hari di bagian atas ini, kalau di siang hari di tengah, di bagian timur sore hari,
12: sore sampai malam.
13: Itu
12: tiap hari.
13: Hari-hari begitu.
10: Lebih lanjut, baik Hukum Tua Desa Tempang 3 Desli Maki maupun Hukum Tua Desa Tempang Arjen Limaki sama-sama berharap pada pemerintah baik Provinsi Sulawesi Utara maupun Kabupaten Minahasa untuk membantu pengadaan pompa air. Dari Minahasa, Jepasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, harga ikan laut di Talaut naik, pedagang dan konsumen terbebani.
14: Ikan laut di sejumlah pasar di Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan. Kondisi ini dirasakan langsung pedagang maupun masyarakat yang mengandalkan ikan sebagai kebutuhan pangan sehari-hari. Salah satu pedagang ikan di Pasar Melongwane, Meranti, mengatakan kenaikan harga terjadi pada beberapa jenis ikan, termasuk ikan kembung yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai malalugis. Menurut Meranti, ikan malalugis yang sebelumnya dijual Rp25.000 per 5 ekor kini mencapai Rp50.000 per 5 ekor. Dijelaskan kenaikan harga dipicu meningkatnya harga ikan yang dibeli pedagang dari nelayan. Saat ini harga ikan mencapai sekitar Rp1.800.000 per keranjang, sementara dalam kondisi normal hanya dijual Rp600.000 per keranjang. Kenaikan
15: baru arus. Ada ikan lumba-lumba.
16: Mengalir sendiri atau dari?
15: Ada tipu lagi dari dia.
16: Jadi beli pada orang mahal begini?
15: Mahal, 1.8.
16: Biasa kalau murah dia ikan begini harga berapa?
15: 1.1 beranjak.
16: Oh, kalau murah?
15: Iya.
16: Kalau mahal sekarang berapa?
15: Kalau mahal sekarang 1.800.
14: Dan harga tersebut kemudian berdampak pada konsumen, khususnya ibu rumah tangga yang harus menambah anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan ikan setiap hari. Salah seorang ibu rumah tangga, Mia, mengatakan kenaikan harga ikan membuat pengeluaran harian untuk lauk meningkat cukup signifikan.
17: Masyarakat kami berharap agar harga ikan kembali.
16: Oke, kasih. Ini memberatkan enggak bu kalau harga ikan seperti ini?
17: Memberatkan, karena
14: pedagang berharap harga ikan laut kembali normal sehingga tidak semakin membebani masyarakat, terutama rumah tangga yang menjadikan ikan sebagai menu utama setiap hari. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Wakil Pimpinan Bulog Sulutgo memastikan stok beras mencukupi hingga akhir tahun.
18: Wilayah Perum Bulog, Sulawesi Utara dan Gorontalo, Sulutgo, memastikan ketersediaan stok beras tetap aman dalam menghadapi musim kemarau dan potensi peningkatan kebutuhan pangan hingga akhir tahun. Wakil Pimpinan Perum Bulog, Sulutgo, Muhammad Junaidi menjelaskan, berdasarkan data terbaru, kapasitas maksimum gudang bulog di wilayah Sulutgo mencapai 55 ribu ton, khusus untuk penyimpanan beras. Sementara stok yang dikuasai bulog saat ini mencapai kurang lebih 12 ribu ton. Jumlah tersebut masih akan terus ditambah sekitar 33 ribu ton. Sehingga bulan Desember mendatang sesuai perencanaan yang telah disiapkan sejak awal tahun. Lebih lanjut, Junaidi mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap musim kemarau.
19: Kami dari Perum Bulog sendiri dengan kekuatan stok kurang lebih 12 ribu ton berkemarin dan akan ada penambahan 33 ribu ton lagi. Kami gunakan stok tersebut untuk menjaga stabilisasi harga di tingkat konsumen. Melalui stabilisasi pasokan harga seperti penjualan beras SPHP melalui outlet, terus yang sekarang update yaitu penyaluran bantuan pangan alokasi Juli, Agustus, September masing-masing alokasi mendapat 10 kilo. Jadi satu kali penyaluran nanti PBP-nya kurang lebih mendapat 30 kilo per PBP.
18: Bulog juga memastikan stok beras tidak hanya cukup hingga Desember, tetapi telah dipersiapkan untuk menghadapi periode Januari hingga Maret tahun berikutnya. Periode tersebut menjadi perhatian karena umumnya merupakan masa minim panen, sehingga ketersediaan cadangan pangan perlu dipastikan sejak jauh hari. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado hari ini Sabtu 5 September 2026. Saya Ikhlas Sunumemuaya, selamat pagi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Ya, mana aku tahu.

Iya, Perangkat 1 RRI Talaut, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang di pagi hari ini baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Talaut, baik itu di frekuensi 101,2 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Ya, bersama saya Putri Silangin akan menemani ruang dengar Anda ya hingga di pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Ya, dan pendengar tentunya pada edisi kali ini seperti biasanya ada musik pilihan dan juga ada informasi yang kami bagikan untuk Anda dengarkan. Iya, pendengar, di tengah ancaman kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang memicu krisis air di berbagai daerah, Camat Lirung Jeffrey Bawuno mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan rasa kepedulian sosial, dan warga diimbau saling menopang dan menguatkan gotong royong, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih. Ya, pendengar, Jeffrey meminta warga yang memiliki sumber air memadai seperti sumur pribadi agar bersedia membukanya untuk tetangga sekitar yang kesulitan mendapatkan air. Menurut Jeffrey, dalam situasi darurat, kekeringan seperti sekarang, kebersamaan dan sikap saling peduli menjadi kunci utama agar kebutuhan hari semakin, agar kebutuhan harian warga tetap terpenuhi. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Jeffrey pun mengatakan, kami berharap warga yang punya sumur dengan debit air cukup bisa berbagi dengan sesama. Sikap saling bantu ini sangat penting untuk mengurangi beban warga yang mulai kehabisan pasokan air bersih. Ya, pendengar, selain masalah kebersihan, ketersediaan air bersih, Jeffrey juga menyoroti potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla semakin selama musim kemarau, dan cuaca panas ekstrim serta angin kencang membuat vegetasi kering sangat mudah terbakar hanya karena percikan api kecil. Baik, pendengar, pemerintah Kecamatan Lirung mengimbau warga agar ekstra hati-hati dalam beraktivitas harian. Beberapa poin penting yang ditekankan antara lain, hentikan tradisi membakar sampah di pekarangan rumah atau area terbuka tanpa pengawasan. Dilarang membuka lahan pertanian dengan cara membakar hutan atau semak belukar. Hindari membuang puntung rokok ya, maksudnya sembarangan, terutama di area rumput kering dan perkebunan, serta gunakan air bersih secara bijak dan prioritaskan untuk kebutuhan pokok seperti memasak serta minum. Pemerintah kecamatan bersama jajaran kelurahan, desa, serta aparat keamanan setempat terus memantau titik-titik rawan kekeringan dan kebakaran, dan warga diminta segera melapor jika menemukan potensi titik api atau mengalami kendala krisis air yang parah agar penanganan bisa segera dilakukan.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still
2: exists.
1: Al Jubrantul Indonesia Latazalu Mawujudah.
2: No states, this time. Di sini adalah Aceh.
1: Anyway, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
3: Dan sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo Ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

ya pendengar. Ya, perang persatu lahan seluas 4 hektar di kawasan Manganitu, Desa Laluye Utara, Kecamatan Esang, Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kebakaran hutan dan lahan pada Kamis 3 September 2026. Laporan mengenai insiden yang terjadi pada pukul 10 WITA pertama kali diterima oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Talaut melalui pemantauan media sosial pada pukul 11.58 WITA. Menindaklanjuti kabar tersebut, tim BPBD segera mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan upaya penanganan dan pemadaman. Dan setibanya di lokasi, sebagian besar titik api rupanya telah berhasil dipadamkan berkat respon cepat gabungan dari unsur TNI, anggota Polsek Esang dan warga masyarakat setempat. Personel BPBD kemudian melanjutkan penyisiran untuk memadamkan sisa-sisa titik api serta melakukan pendinginan guna mencegah potensi penyalaan kembali. Hingga pukul 15 WITA kondisi utama kebakaran sudah dapat dikendalikan. Dan tim BPBD bersama jajaran terkait terus bersiap di lapangan untuk memantau serta memadamkan titik api baru yang sempat timbul secara berkala. Ya, berdasarkan pendataan dan pemeriksaan di lokasi, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Berdasarkan hasil investigasi awal di lapangan, sumber api diduga kuat berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan. Menanggapi insiden tersebut, BPBD Kabupaten Kepulauan Talaut mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran terutama di tengah kondisi cuaca yang kering.

Jauh sebelum ada wabah COVID-19, masyarakat suku Sasak Lombok di perdesaan Nusa Tenggara Barat sudah memiliki kearifan lokal Biso Ime, yaitu kewajiban mencuci tangan dengan menggunakan kucuran air dari bong sebelum masuk pekarangan rumah. Bong adalah wadah berupa gentong gerabah dari tanah liat yang memiliki lubang di bagian depan. Penempatan bong di sudut depan pagar luar dimaksudkan agar siapapun yang membutuhkan air bisa memanfaatkan. Setiap hari pemilik rumah rutin mengisinya. Tradisi Biso Ime sendiri bertujuan agar siapa saja yang akan masuk ke rumah tidak membawa kotoran, virus, dan kuman. Bahkan apabila kita tamu jauh dari luar kota, kita diharuskan mandi, mengganti baju, dan duduk di buruga atau gazebo sebelum masuk ke dalam rumah. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali tradisi kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai edukatif dan filosofis warisan budaya ini. Kita perkuat kearifan lokal di Indonesia, tatanan kehidupan.

Curhat Bu Siska. Halo Bu Ibu, ada Bu Siska di sini. Ibu rumah tangga biasa dengan solusi luar biasa. Bu Ibu, mau cerita. Tadi pagi saya habis ngobrol sama ibu-ibu komplek soal kemiskinan loh. Tapi jangan langsung berat mikirnya. Kita ngobrol santai aja. Bu Ibu, kemiskinan itu emang masalah besar. Tapi jangan sampai bikin kita ngerasa gak bisa ngapa-ngapain. Kadang hal kecil yang kita lakukan bisa bantu orang lain lepas dari kesulitan mereka. Contohnya nih, sesimpel dengerin cerita mereka. Karena ada juga ternyata yang butuh didengerin, diarahkan, atau sekedar ditemani. Anak-anak di sekitar kita juga misalnya. Kalau kita semangatin mereka buat terus sekolah, belajar yang rajin, itu ternyata udah bagian dari ngelawan kemiskinan loh. Karena kemiskinan bisa dilawan bukan cuma dengan bantuan aja, tapi dengan pengetahuan dan dukungan. Pemberantasan kemiskinan bukan cuma tugas pemerintah, Bu Ibu, tapi tugas kita juga sebagai tetangga, sahabat, warga kampung, atau sekedar manusia biasa yang peduli. Yuk mulai dari hal kecil, senyum, sapa, bantu sebisanya. Karena setiap langkah kecil kita bisa jadi perubahan besar buat orang lain. Curhat Bu Siska.

Ya, perangkat pemerintah Kabupaten Kepulauan Telau terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan budaya membaca dan literasi. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Telau Anisia Gretsia Bambungan saat membuka secara resmi bimbingan teknis literasi informasi dan workshop penguatan peran perpustakaan dalam membangun ekosistem belajar di sekolah dan masyarakat. Acara yang dipusatkan di Pandopo Rumah Dinas Bupati ini dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Pengawas Pemkab Talaut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulut, Camat, Lurah, Kepala Desa, serta Kepala Sekolah dan Pengelola Perpustakaan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, fungsi perpustakaan tidak hanya sekedar tempat penyimpan buku, melainkan ruang tumbuh dan belajar bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, pendengar, perpustakaan sebagai pusat kegiatan belajar harus mampu bertransformasi di era digital. Oleh karena itu, pengembangan literasi baca tulis digital serta literasi informasi menjadi sarana krusial untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis masyarakat. Dan kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 2-3 September 2026 ini menghadirkan narasumber dari Forum Perpustakaan Sekolah Madrasah Indonesia, FPSMI, Dr. Vience Watak. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kehadiran narasumber yang telah membagikan ilmu serta pengalamannya demi kemajuan tenaga perpustakaan di daerah tersebut. Iya, pendengar, Wakil Bupati berharap seluruh peserta dapat menyerap materi dengan maksimal demi meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca di seluruh penjuru Kabupaten Kepulauan Talaut.

0: Pak, Bu, minta sedekah untuk anak saya, Pak, Bu.
1: Bu, jangan minta-minta di sini, Bu. Kasihan anaknya. Panas sekali siang ini, Bu. Tambah sakit nantinya.
0: Maaf, Pak, tapi kami tidak punya apa-apa untuk merawat anak ini.
1: Apa gak ada yang ngajak untuk tinggal di panti disabilitas, Bu? Di sana pasti terjamin, Bu. Lagian, kasihan anaknya di tengah cuaca panas terik gini. Kalau hujan gimana, Bu? Tidak boleh setiap hari seperti ini, Bu. Ibu harus bisa meyakinkan untuk dibawa ke panti disabilitas. Kalau setiap hari seperti ini, bisa mencelakakan ibu dan anak sendiri, Bu.
0: Iya, Pak. Tapi bagaimana ya, Pak?
1: Kalau ibu mau, saya antarkan ke panti disabilitas agar mengurangi beban ibu merawat anak ini.
0: Iya, Pak. Terima kasih bantuannya, Pak.
1: Ayo, Bu. Saya bantu naikkan anaknya ke mobil.
0: Iya, Pak. Ayo.

0: selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat, apa namanya, holong, kasih sayang untuk orang